0: 107,8 FM RRI Bintuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin, dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
3: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
10: Baik, Safira, terima kasih. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas bagaimana masa libur sekolah menjadi momentum untuk mendongkrak perekonomian daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu sejauh mana libur sekolah mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah upaya mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, memperpanjang musim kemarau, dan berdampak pada hasil panen di sejumlah wilayah. Pemerintah bersama berbagai pihak terus menyiapkan langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi mitigasi yang telah disiapkan? Seberapa besar dampak El Nino terhadap sektor pertanian tahun ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Kemudian mendengar, kami juga akan mengulas imbauan pemerintah kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di TPA meningkat dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kualitas udara, serta kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta setiap daerah memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan. Langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran TPA? Bagaimana koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai komitmen Kementerian

0: tenaga kesehatan akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Kita mulai dari Gorontalo ya, dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Laporan yang disampaikan oleh Rusdi Aneta.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah destinasi wisata yang menyimpan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dionumo yang kini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi modal utama pengembangan kawasan wisata tersebut. Berikut liputannya.
4: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Selain menampilkan atraksi budaya dan perlombaan tradisional, festival tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memasarkan produk khas Gorontalo Utara.
5: Bahkan ini BI akan memberikan suntikan dana apabila ini perkembangan Dionumo sudah luar biasa. Di festival ini Bank Indonesia kita undang, perhotelan itu kita undang untuk hadir di festival ini. Adalah ada yang bawa inspektur mungkin kerjasama dengan BUMDES atau dengan pemerintah. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Robin, pemerintah daerah juga terus mendorong promosi wisata, kelestarian lingkungan, serta memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik tanpa mengurangi keaslian dan keindahan alam Pulau Dionumo.
6: Khususnya menyangkut potensi yang ada di Dionumo, itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dionumo jadi menarik dan unik, dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti

0: di norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
1: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dianuma diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara.
2: Melalui pengembangan yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah dan masyarakat, Pulau Dianuma diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Gorontalo. Potensi wisata ini diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Garam Wato Diri Lembata sudah dikenal puluhan tahun dan kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyajikan proses pembuatan garam secara tradisional oleh ibu-ibu desa Wato Diri Lembata sebagai penopang perekonomian keluarga. Laporannya bersama dengan Lady Badin.
4: Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melihat dari dekat bagaimana usaha perempuan-perempuan tangguh di Desa Wato Diri Lembata dalam memproduksi garam tradisional. Mari ikuti perjalanan saya. Di sebuah sudut pesisir Desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, aroma asin laut berpadu dengan hangatnya bara kayu bakar. Dari kepulan asap itu lahirlah butiran-butiran garam putih, hasil kerja tangan perempuan-perempuan tangguh penjaga warisan leluhur. Adalah Yasinta Abong, salah satu dari sedikit warga yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional. Pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga jati diri dan menghidupkan warisan yang telah turun-temurun.
5: Dari turun-temurun nenek moyang sudah, jadi kita sambung dari gadis, sekarang sudah 54.
4: Prosesnya panjang dan penuh ketelatenan. Air laut disaring dengan pasir pantai yang mengandung kristal alami, lalu direbus berjam-jam di atas kayu bakar, hingga mengkristal menjadi garam putih yang siap dijemur di bawah terik matahari pesisir. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan nilai ekonomi dan budaya yang besar. Yasinta berharap usaha garam tradisional Wato Diri bisa berkembang menjadi destinasi wisata edukatif yang membawa manfaat bagi masyarakat.
5: Harapan kami tuh tolonglah datang dan lihat, saksikan kami yang mama yang sudah tua tapi masih berjuang. Tolong bantu kami biar lihat saja kondisi kami yang begini.
4: Garam bagi Yasinta bukan sekedar bumbu dapur. Setiap butirnya adalah simbol ketekunan, cinta terhadap tanah kelahiran, dan semangat perempuan pesisir Lembata untuk terus berdiri di tengah gelombang zaman. Dari pesisir Wato Diri, Kabupaten Lembata, tersimpan kisah tentang garam yang bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan kearifan lokal Nusantara. Dari pesisir Desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, garam bukan hanya sebagai penyedap di cita rasa masakan, tetapi juga menyimpan begitu banyak kearifan lokal Nusantara. Dan kita berharap usaha garam dari perempuan-perempuan tangguh di Desa Wato Diri menjadi sebuah usaha yang diminati bukan hanya di Kabupaten Lembata, tetapi juga di seluruh Nusantara. Sampai jumpa.
6: Kilas Berita.
3: Maraknya kampanye LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 Syahrul Aidi Ma'azad menilai penyebaran nilai dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa dapat menjadi ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Syahrul menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya melalui penguatan alutsista, tetapi juga dengan memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan bangsa. Dari informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
6: Kilas Berita. Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Panen durian membawa berkah bagi pedagang musiman di Kota Palangkaraya. Durian didatangkan dari daerah penghasil, yakni Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sabella Indahsari.
8: Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Karena cita rasanya yang khas dan aromanya yang kuat, buah ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia, dan selalu menjadi primadona ketika musim panen tiba. Buah durian termasuk buah musiman, tetapi waktu panennya bisa berbeda-beda tergantung pada varietas dan lokasi. Penanaman durian juga ditemukan hampir sepanjang tahun di berbagai daerah di Indonesia. Potensi daerah Kota Palangkaraya kali ini akan mengangkat maraknya pedagang durian yang ramai menjajakan durian Kasongan asal Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya.
9: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saya berada di Jalan Ayani, Kota Palangkaraya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan penjual durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga merupakan salah satu tempat wisata kuliner durian yang disukai oleh masyarakat selain di daerah lainnya di Kota Palangkaraya. Kita akan mengetahui potensi UMKM berjual durian musiman pada kali ini. Kita ikuti wawancara saya dengan salah satu pedagang durian yang ada di Kota Cantik Palangkaraya.
10: Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak?
11: Mat.
10: Siapa, Pak?
11: Mat.
10: Duriannya dari mana nih, Pak?
11: Dari Katingan.
10: Dari Katingan, Pak, ya? Dalam sehari ini berapa yang dijual, Pak? Berapa puluh durian nih, Pak?
11: Lumayan, eh?
10: Lumayan, Pak, lah. Ini harganya dari 10, 15 sampai berapa?
11: 35.
10: 35, Pak, lah. Biasanya konsumen datangnya tuh Malam atau pagi atau nggak tentu, Pak?
11: Malam, Pak.
10: Malam. Yang menyukainya nih biasanya kaula muda atau banyak orang tua ya, Pak?
11: Banyak, yang muda, yang muda tua lah.
10: Oh gitu, Pak. Kalau di Kalteng nih musim durian itu bulan apa aja ya, Pak ya?
11: Terbentuk.
10: Terbentuk ya? Hmm. Oh, ini bulan Juli sudah mulai ada nih, Pak. Gimana, Pak? Musiman udah?
11: Ya, buah ini nggak menentu lah. Biasanya kan setahun sekali.
10: Omset jual durian musiman nih berapa, Pak? Kira-kira, Pak, kalau memang laku semua adalah sampai 1 juta nih, Pak?
11: Ada.
10: Ada, malah menjanjikan, Pak, ya? Potensinya lah. Ya. Kalau dengar-dengar ada durian apa itu yang viral itu? Kulit udang apa itu ya? Ada ya, Pak? Di sini jual?
11: Di sudah.
10: Berapa itu dijual di sini, Pak?
11: Sampai 150 satu.
10: 150 lah. Bapak ini asli Palangka atau Katingan?
11: Di Palangka.
10: Di Palangka lah. Kalau ada musim durian, jualan durian pala. Yeah. Kalau nggak ada musim durian, jualan apa, Bapak nih, Pak?
11: Sembarang aja.
10: Sembarang aja. Ya, memang sudah pelaku penjual buah durian ya, Pak ya?
11: Iya.
10: Yeah. Jadi memang kalau di Palangka nih, durian ini memang ada masanya, pala. Yang paling ramai bulan apa tuh, Pak? Biasanya kalau Bapak pasaran jualan tuh, Pak?
11: Bulan
10: akhir tahun nggak, Pak?
11: Iya,
10: akhir tahun ya, Pak, ya? Kayak mau Oktober sampai Desember tuh, Pak, ya?
11: Iya.
10: Tapi rata-rata memang orang beli, Pak, lah, kalau musim ini ya, Pak, ya?
11: Iya.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian wawancara saya dengan salah satu pedagang durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Semoga potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya ini bermanfaat, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sampai jumpa.
3: Penanaman pohon kemiri dalam waktu 10 tahun di Desa Mareje Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan berupa pendapatan bagi petani serta perkembangan wisata pedesaan yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Agus Santosa.
12: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajakkan Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
13: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Mareje Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
12: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Mareje Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandanwangi ini, Pak Haji?
14: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandanwangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kurangan, istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini, yang pertama mungkin jenisnya kemiri dan kayu putih dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini, namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
13: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dudu. Ini rata dia nanam lengkuas gitu karena tertarik dengan harga. Begitu dia jadi lengkuasnya turun harga, habis dia kapok nanam sampai sekarang.
3: Pada demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada hari ini akan melakukan penandatanganan sebanyak 26 kesepakatan antara kedua negara. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dan kolaborasi terkait perdagangan karbon. Nantinya, Indonesia dan Singapura akan rutin menggelar pertukaran tenaga teknis, meluncurkan penelitian bersama, dan membangun proyek-proyek percontohan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai bahwa integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis dengan kooperasi desa sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan kooperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai instrumen ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa. Widianti menegaskan, POK Darwis selama ini menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aktivitas kepariwisataan di desa. Potensi dan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut perlu dikelola lebih lanjut agar memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, koperasi diharapkan hadir sebagai wadah untuk memperkuat ekosistem usaha masyarakat, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memastikan nilai tambah pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Beralih ke berita mancanegara. Dokumen akhir konferensi tingkat tinggi KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara tidak akan mewajibkan negara-negara anggota memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, bahwa Slovakia tidak bersedia terlibat dalam skema pendanaan apapun yang bertujuan mendukung bantuan militer bagi Ukraina. Ia juga menegaskan Slovakia tidak akan menanggung biaya militer Ukraina. Namun Bratislava tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan. Berita olahraga, TVRI Stasiun Kalimantan Selatan menghadirkan ruang interaksi masyarakat melalui kegiatan Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 sebagai wadah mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati berbagai kalangan dalam suasana sportivitas. PIC Nobar Piala Dunia 2026 TVRI Kalimantan Selatan, Wirianto menjelaskan, Nobar tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga membuka ruang interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang sehingga tercipta kebersamaan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Kembali bersama kami pendengar di kesempatan siang hari ini. Saat tadi kita gabung sama Pro 1, maksud kami Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga dan beberapa informasi-informasi menarik dari Pro 3 Jakarta tadi. Kembali bersama saya dan Sirat kesempatan siang hari ini. Saat ini pukul 12 lewat 5 menit. Tepat pukul 12 lewat 15 menit nanti seperti biasa akan kami kumandangkan azan sholat zuhur. Namun sebelumnya beberapa buah lagu-lagu pop Indonesia kadang saya hadirkan untuk Anda kesempatan siang hari yang cukup panas ini ya. Nada Anmes Hanya Rindu dari kawasan Pondok Pusaka mengucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bin Tuhan.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 6 Juli 2026. Sari berita. Bengkulu Investment Challenge Blink 3.0 yang menjadi forum untuk memperkuat penyusunan proposal proyek investasi unggulan di Provinsi Bengkulu dibuka. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni membuka kegiatan Bengkulu Investment Challenge Blink 3.0 di Aula Kantor Merah Putih pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan yang dihadiri Deputi Perwakilan Bank Indonesia serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota ini menjadi forum untuk memperkuat penyusunan proposal proyek investasi unggulan di Provinsi Bengkulu. Herwan Antoni menyatakan Blink 3.0 merupakan forum strategis untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Menurutnya, setiap proposal akan mendapat pendampingan dan penguatan dari tim ahli agar memiliki kualitas dan kelayakan yang sesuai dengan kebutuhan calon investor. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis penyelenggaraan Blink 3.0 mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor unggulan daerah. Melalui program ini, potensi sumber daya alam Bengkulu diharapkan semakin dikenal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah. Pendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Antonia Sinaga.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu telah menyita 816.100 batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu dengan total nilai barang mencapai 1,41 miliar serta menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 858,20 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Bengkulu Nazwar mengatakan peredaran rokok ilegal paling banyak ditemukan di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Para pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi atau layanan titipan hingga transaksi daring untuk mendistribusikan barang ilegal tersebut. Nazwar mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam memberantas rokok ilegal dengan melaporkan lokasi penjualan kepada Bea Cukai. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabean dan cukai Bengkulu.
2: Sampai saat ini kami sudah menegah beberapa ribu rokok ilegal ya. Dan kami mengimbau sebetulnya kepada masyarakat untuk memberitahukan kalau seandainya masyarakat mengetahui tempat-tempat penjualan ilegal itu, dan supaya kita bisa bergerak mengambil ke sana. Dan selama ini memang seperti itu, informasi masyarakat sangat kami butuhkan.
1: Ia menegaskan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu, Bea Cukai Bengkulu akan terus menggencarkan operasi bersama instansi terkait serta mengimbau kepada para pedagang agar tidak memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai maupun barang ilegal lainnya. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi dibacakan oleh rekan Bisri Mustofa. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Mukomuko, Andi Suhari, menyoroti masih adanya sejumlah pabrik kelapa sawit PKS yang tidak memenuhi harga pembelian tandan buah segar TBS sawit yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Di mana untuk harga jual periode Juli 2026 ini sebesar Rp3.312 per kilogram. Dengan itu, ia menegaskan agar pemerintah daerah bersikap lebih tegas dengan mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan yang membandal. Menurut polisi, praktisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menetapkan harga TBS sawit yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu setiap 2 pekan seharusnya menjadi acuan bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di daerah. Namun hingga kini masih ditemukan perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga merugikan petani. Ya, sebagai wakil rakyat di parlemen juga menyarankan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu agar memberikan penekanan kepada perusahaan yang tidak mematuhi harga sawit yang telah ditetapkan. Mengingat percuma pemerintah rutin menggelar rapat penetapan harga kalau tidak dipatuhi oleh perusahaan. Selain itu, dia mendorong Pemprov Bengkulu segera menyurati kementerian terkait agar perusahaan yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain itu, ia meminta seluruh bupati di Bengkulu ikut berperan aktif mengawasi perusahaan sawit di wilayah masing-masing. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
3: Meski baru seumur jagung, siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu, usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
4: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama, geografi diwakili oleh Nabil Fareza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
3: Selvi menambahkan, selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan agar tidak menjual pupuk subsidi kepada yang bukan penerimanya, serta harus menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Ketegasan ini menyusul telah dipastikannya jaminan ketersediaan kuota pupuk subsidi jenis urea, NPK dan organik yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan seluruh petani selama 1 tahun ke depan. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono mengatakan, kepatuhan kios akan sangat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya sehingga tidak ada lagi petani yang tidak kebagian pupuk subsidi. Untuk rincian alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Kaur jenis urea mencapai 9.092 ton, pupuk NPK 15.744 ton, pupuk organik 3.802 ton. Ketersediaan pupuk ini untuk mendukung produktivitas petani persawahan, kopi, kelapa, dan komoditas unggulan lainnya. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, kenaikan pajak 0,5% di marketplace akan memberatkan bagi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
5: Ketua Refleksia Business Class RVC Bengkulu Haki Anazili menilai wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omset kepada pelaku usaha di marketplace berpotensi menjadi beban tambah bagi dunia usaha. Menurutnya kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terlebih di tengah nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih berada di kisaran 18.000 per dolar. Hakim menjelaskan hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai belum disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ketentuan pajak hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omset di atas 500 juta per tahun, sedangkan pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pemungutan pajak sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Tentunya hal ini sangatlah memberatkan ya, apalagi indeks ekonomi, di ekonomi yang seperti khas sekarang ini, di mana rupiah udah naik, udah sekitar 18.000, apa-apa semua mahal, dan teman-teman kita yang jualan melalui platform marketplace ini adalah salah satu usaha ya, usaha yang digandrungi mereka, dan juga untuk bisa mendapatkan omset. Nah, menurut saya ini jelas-jelas sangat memberatkan, karena selama ini kan belum ada pajak, karena apa namanya.
5: Menurut Haki, apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus mendatang, maka kenaikan harga barang hampir tidak dapat dihindari karena pelaku usaha akan menyesuaikan biaya operasionalnya. Ia berharap para pelaku usaha dapat memperluas strategi penjualan dengan memadukan pemasaran secara online dan offline, sehingga ketika penjualan melalui marketplace dirasa semakin berat, mereka bisa memilih alternatif untuk berjualan secara langsung di pasar tradisional maupun melalui toko fisik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar dan pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembukaan pembinaan peningkatan kompetensi bagi guru pembina asrama Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri MAKN Kaur. Kegiatan tersebut berlangsung di MAKN Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Kaur, Muflihah Fitriani menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh para guru pembina asrama sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis asrama. Mufliha juga berharap kegiatan pembinaan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru pembina asrama. Menurutnya, peran guru asrama sangat penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kepribadian peserta didik. Sementara itu, Kasubdit Bina MAMAK Direktorat GTK Madrasah Imam Bukhari menekankan pentingnya semangat dan integritas para guru MKAN sebagai perintis. Ia menyebutkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membangun dan mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, regenerasi kepemimpinan warnai Musda Pari Bengkulu Nurlela Nawawi terpilih aklamasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
7: Regenerasi kepemimpinan menjadi semangat yang mewarnai musyawarah daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia ataupun PARI, pengurus daerah Bengkulu. Forum tersebut menjadi momentum bagi para radiografer untuk menyusun arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru periode mendatang. Dalam sidang pemilihan ketua, Nurlela Nawawi, SKMMM, dipercaya memimpin PARI Pengda Bengkulu periode 2026-2030. Setelah terpilih secara aklamasi, keputusan tersebut mencerminkan kesepakatan seluruh peserta musda untuk memberikan amanah kepemimpinan kepada Nurlela tanpa melalui proses pemungutan suara. Dan sebelumnya, kepemimpinan PARI Pengda Bengkulu dijalankan oleh Ucu Arunsang, SKM MKes, Dan pergantian kepemimpinan ini diharapkan berlangsung secara berkesinambungan agar program organisasi yang telah berjalan dapat terus dikembangkan. Ketua terpilih, Nurlela Nawawi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan seluruh anggota.
8: Terwujudnya PARI Pemda Provinsi Bengkulu sebagai organisasi profesi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam meningkatkan kompetensi, kesejahteraan anggota, serta mutu pelayanan radiologi yang berorientasi pada keselamatan pasien bersama, sejahtera, dan mendunia. Jadi melalui tentunya harus diwujudkan dengan cara yang mengeksplorkan diri masing-masing. Tidak bisa hanya tinggal duduk diam aja gitu kan. Dia harus meningkatkan pendidikan, kompetensinya dia melalui latihan dan sebagainya.
7: Musda juga menjadi wadah bagi anggota untuk menyampaikan gagasan, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat solidaritas antar radio roger di Provinsi Bengkulu. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dihimpun sebagai dasar penyusunan program kerja organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, PARI Pengda Bengkulu diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kompetensi anggotanya serta mendukung mutu pelayanan radiologi di fasilitas kesehatan. Hasil musda ini sekaligus menjadi awal langkah baru bagi organisasi profesi radiografer dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar tradisi adat Rejang Lebong bin Cupi Maibio atau membawa cucu mandi ke sungai menjadi simbol penyambutan seorang anak ke dalam kehidupan, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya tradisi ini sudah mulai jarang digelar. Prosesi biasanya diawali dengan memandikan bayi di aliran sungai terdekat sebagai bagian dari rangkaian adat yang syarat makna filosofis. Tokoh masyarakat Rejang, Sopian, mengatakan jika makna tradisi tersebut menanamkan jati diri dan memperkuat kecintaan terhadap budaya sejak usia dini. Menurutnya, pelaksanaan tradisi ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat adat untuk menjaga eksistensi budaya Rejang agar tetap lestari dan mampu diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah derasnya arus modernisasi. Terakhir, agenda ini digelar oleh warga di Curup Timur, Desa Karanganyar pada bulan Januari 2026 silam. Pendengar, Timnas Brazil gagal melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026. Cita-cita untuk meraih Piala Dunia ke-6 mereka pupus sudah. Dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil melawan Norwegia yang dimainkan pada Senin 6 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim asuhan Carlo Ancelotti kalah dengan skor 1-2. Brazil sebenarnya nyaris unggul pada menit ke-14 melalui Bruno Guimarães, namun gelandang Newcastle United tersebut gagal melakukan tugasnya sebagai eksekutor 12 pas. Menit ke-79, Erling Haaland berhasil membobol gawang Brazil melalui tandukannya. 11 menit kemudian, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mengubah skor menjadi 2-0. Brazil sempat memperkecil skor menjadi 1-2 melalui penalti Neymar di menit ke-90+10. Namun, di sisa waktu yang ada, Brazil gagal menyamakan kedudukan dan harus merelakan satu tempat di babak 8 besar Piala Dunia 2026 kepada Norwegia. Pendengar, Inggris singkirkan Meksiko 3-2 The Three Lions ke perempat final. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
9: Timnas Inggris berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar yang berlangsung sengit. Gelandang muda Inggris Jude Bellingham tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak 2 gol pada babak pertama yang membawa The Three Lions unggul atas L3. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Meksiko langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Tim tuan rumah berulang kali melancarkan serangan ke lini pertahanan Inggris. Namun kokohnya barisan belakang Inggris mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Meksiko. Setelah berhasil meredam tekanan tuan rumah, Inggris mulai menemukan ritme permainan. Pada menit ke-36, Bukayo Saka yang bergerak dari sisi kanan melepaskan umpan silang akurat ke kotak penalti. Jude Bellingham yang berdiri tanpa kawalan sukses menyundul bola ke gawang Meksiko dan membawa Inggris unggul 1-0. Hanya berselang 2 menit, Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kemelut di depan gawang Meksiko, Harry Kane berhasil menguasai bola dan memberikan umpan matang kepada gelandang Real Madrid tersebut. Dengan tenang, Bellingham menuntaskan peluang untuk menggandakan keunggulan Inggris menjadi 2-0 pada menit ke-38. Tertinggal 2 gol membuat Meksiko meningkatkan intensitas serangan. Dukungan penuh supporter yang memadati stadion menjadi suntikan semangat bagi skuad El Tri untuk bangkit. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43. Julian Quiñones berhasil memperkecil ketertinggalan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Inggris. Gol itu membuat skor berubah menjadi 2-1 dan menghidupkan kembali harapan tuan rumah. Memasuki babak kedua, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan untuk mengejar ketertinggalan. Situasi semakin menguntungkan bagi tuan rumah setelah bek Inggris Jarrell Kuansah menerima kartu merah pada menit ke-56, sehingga The Three Lions harus bermain dengan 10 pemain. Meski kalah jumlah pemain, Inggris justru mampu menambah keunggulan. Pada menit ke-62, Harry Kane sukses mencetak gol melalui titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan pemain Meksiko. Gol tersebut membuat Inggris menjauh dengan skor 3-1. Meksiko tidak menyerah begitu saja. Tekanan yang terus dilakukan akhirnya menghasilkan hadiah penalti setelah Harry Kane melakukan pelanggaran terhadap pemain Meksiko di dalam kotak penalti. Kane juga menerima kartu kuning atas insiden tersebut. Raul Jimenez yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Pada sisa pertandingan, Meksiko terus menggempur pertahanan Inggris yang bermain dengan 10 orang. Namun, disiplin lini belakang Inggris mampu menahan setiap serangan yang datang hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 3-2 ini memastikan Inggris melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara itu, Meksiko harus mengakhiri perjuangan di hadapan publik sendiri dan memupus harapan untuk melangkah lebih jauh pada turnamen tahun ini. Dan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar pertandingan antara Portugal dan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pecinta sepak bola. Selain mempertemukan dua kekuatan Eropa, pertandingan ini juga diyakini menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Penggemar sepak bola Bengkulu Bimo Prasetyo menilai laga tersebut memiliki makna emosional karena berpotensi menjadi penutup perjalanan Ronaldo di panggung sepak bola dunia. Meskipun banyak penggemar menjagokan Portugal untuk melaju ke semifinal, namun Bimo justru lebih meyakini Spanyol mampu mengamankan kemenangan.
10: Dalam pertarungan Spanyol-Portugal ya malam nanti, pertarungan terakhir untuk Cristiano Ronaldo selaku pemain Portugal. Kalau untuk prediksi melawan Spanyol, yang lolos seperempat final, mungkin setiap orang lah, Portugal kan, mungkin kan. Namun kalau bagiku, Spanyol. Mungkin bisa adu penalti atau bisa ada gol dramatis.
0: Menurut Bimo, kedua kualitas tim yang sama-sama kuat membuat pertandingan berpeluang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Ia memprediksi laga dapat ditentukan melalui adu penalti atau gol dramatis yang lahir dari penghujung pertandingan. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi merilis hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB untuk triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data tersebut, tercatat adanya pergeseran dan perkembangan dinamika jumlah pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Iswanto, mengungkapkan bahwa dari total wilayah yang ada, Kecamatan Kaur Selatan menempati posisi puncak dengan jumlah pemilih terbanyak. Wilayah pusat pemerintahan ini tercatat memiliki 12.724 pemilih aktif yang masuk dalam daftar rekapitulasi terbaru. Menempel ketat di posisi kedua adalah Kecamatan Nasal dengan 12.693 pemilih. Sementara itu, Kecamatan Maje menyusul di urutan ketiga sebagai wilayah dengan basis massa terbesar berikutnya yang menyumbang sebanyak 11.377 pemilih. Didi Iswandi menambahkan bahwa proses pemutakhiran data ini akan terus bergerak secara dinamis berdasarkan laporan kependudukan terbaru, seperti adanya pemilih baru maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus transparan dan membuka ruang bagi masyarakat guna memastikan hak pilih mereka telah terakomodasi dengan baik.

Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Bengkulu siang ini bersama saya Zulkifli Apriansyah, RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga telur ayam ras di Kota Bengkulu mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar minggu, harga telur ukuran kecil kini dijual sekitar Rp46.000 per karpet. Ukuran sedang sekitar Rp52.000 hingga Rp54.000. Sementara telur jumbo terus menjadi sekitar Rp60.000 per karpet. Penurunan harga ini disebut baik masyarakat karena dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Pedagang menyebut turunnya harga dipengaruhi penurunan permintaan selama masa libur sekolah serta perhatian sementara program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

pendengar Bengkulu, bersama saya Bunga Ramadhani di RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat pabrik di Kabupaten Bengkulu Utara pada awal Juli 2026 turun tipis sebesar Rp20.000 per kilogram. PLT Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Hardianto Tony, menyebut harga TBS saat ini berkisar antara Rp2.810 rupiah hingga Rp2.920 rupiah per kilogram. Meski penurunannya kecil, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor sawit. Dinas Perkebunan menghimbau seluruh pabrik membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni Rp3.465 per kilogram untuk tanaman produktif, serta akan terus memantau perkembangan harga dan berkoordinasi dengan perusahaan agar pembelian tetap sesuai ketentuan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

101,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di program relaksasi, request lagu dan informasi. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar yang bergabung bersama kami baik di via frekuensi maupun di live TikTok RRI Bengkulu, silakan kirimkan requestan lagu Anda di via WhatsApp atau telepon, atau mungkin bisa langsung berkomentar di RRI Net Bengkulu saat ini. Saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan kita di siang hari ini. Ada Bila, ada Cherry Grove, Derry, ada Uplus 3164, dan masih banyak lagi ya. Ada 13 orang yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya. Oke, ini ada requestan yang sudah masuk dari Bila. Halo, selamat siang Bila, pengen request lagu Teh Hijau Tulus Kak. Oke, siap. Ini lagu yang lagi hype sekali ya, lagu baru-baru sekali dan banyak juga didengarkan untuk pendengar Pro 1 sekarang ya. Dari Kecebong Munyil, Westlife ya, My Love. Oke, nanti kita akan carikan ya lagu-lagunya. Dari Cherry Grove tadi. Oke, selamat siang juga untuk Cherry. Dan juga kami masih menunggu untuk requestan Anda, karena kita masih di pembuka ya, relaksasi, request lagu dan informasi di siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti akan menemani kebersamaan Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita putarkan requestan Anda. Ada Ed Gitov, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Tetap bersama kami di RRI Pintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 14:01 waktu Indonesia Barat. Freddy Siswanto pendengar menemani ruang dengar Anda untuk lintas Bintuhan petang. Pastinya untuk edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Pendengar untuk lintas Bintuhan petang kali ini, kita akan awali kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini ya, pastinya dengan kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 dalam gelaran lagu-lagu dangdut yang kita kemas dengan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ataupun teman-teman bisa berkirim salam di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811-7901-655. Sekali lagi pendengar, dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar hari ini berkumandang pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 16, Warta Belajar Sumba akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengan Anda. Kita awali kebersamaan kita di sepanjang lintas Bintuhan petang dengan beberapa lagu dangdut berikut ini. Yang membuka ataupun mengawali kebersamaan kita adalah satu lagu. Ini lagu duet ya teman-teman. Yang mengutarakan isi hati karena mereka sudah lama tidak bertemu teman-teman ya. Satu lagu spesial untuk kalian.

0: tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pukul 14 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih pendengar kita dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini, dan kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739616655 untuk gelaran Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini bersama Pak Amir di pesisir barat Semenanjung.
0: Pak Amir di pesisir barat. Volume radionya kecilin dulu Pak Amir biar enggak feedback.
1: Iya. Gimana Bang Freddy sehat?
0: Udah dikecilin?
1: Halo.
0: Udah. Masih sih tapi udah lumayan. Siaplah.
1: Gimana Abang Freddy sehat?
0: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Pak Amir sendiri di pemancar gimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya alhamdulillah sehat walaupun cuacanya panas ya.
0: Kalau panas sih emang panas banget nih. Rumput juga kayaknya udah mulai menguning, udah lama enggak hujan ini.
1: Iya, bagi yang punya sumur ya, kalau kita daerah pegunungan alhamdulillah masih ngalir kalau kena.
0: Masih aman ya masalah air ya.
1: Nah ini ngobrol-ngobrol ini Piala Dunia ya makin seru aja apa nyampe Agustus ya.
0: Kenapa?
1: Piala Dunia makin seru aja apa nyampe Agustus ya.
0: Piala Dunia nyampe Agustus?
1: Kalau salah ya makin ramai aja ya
0: kali tiap malamnya. Enggak, Piala Dunia kan cuma sampai di tanggal 16 Juli kalau enggak salah ya.
1: Ya, pokoknya sukses aja bagi para penggemar ya.
0: Nanti malam ada pertandingan seru juga tuh, Portugal sama Spanyol. Jam 2.
1: Iya, kalau Indonesia jarang main sekarang ya, Bang.
0: Indonesia ya, itu enggak lolos Piala Dunia. Nanti di bulan Januari atau apa gitu. Pokoknya Indonesia bakal bermain di Piala Asia. Nanti satu grup sama Qatar, sama Jepang, sama Thailand. Nah di situ nanti kita bisa melihat permainan.
1: Akhir bulan ya kayaknya ya.
0: Nggak tahu juga. Itu di tahun 2027. Kalau nggak Januari mungkin pertengahan tahun kayaknya 2027. Nggak lama lagi kok.
1: Oh iya ya.
0: Itu Piala Asia ya. Kalau untuk ASEAN itu kalau nggak salah nanti di pertengahan. Pertengahan ini deh, habis Piala Dunia kayaknya. Nanti permainan ya. Indonesia bisa kita lihat di situ. Tapi kalau untuk ASEAN atau AFF itu, kalau saya nggak salah itu bukan ya, pemain kita, inti.
1: Kita doakan aja karena setelah terus-terusan sepak bola, RRI kita, RRI Bintang terus mengudara sampai pagi.
0: Amin, kita doain aja.
1: Mudah-mudahan tapi ya di udara dan apa di hati penggemarnya ya.
0: Oke, siap. Kita mau coba request lagu yang mana boleh?
1: Kalau ada angka topi Bang.
0: Angka satu.
1: Ya ada angka topi.
0: Angka topi.
1: Bukan angka satu, angka topi.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Dari vokalisnya Yus Yunus ya.
0: Bentar ya.
1: Boleh salam-salam sedikit.
0: Silahkan.
1: Ya? Untuk teman-teman kita yang biasa bergabung di mana saja berada, silahkan bergabung di acara ini. Mumpung masih ada. Karena untuk hari Selasa bukan berarti kita terlalu soto ya. Sudah sering dengarkan radio ya. Sejak dulu sampai sekarang hari-hari bingkutannya. Karena untuk hari Selasa kan pending karena 100% Indonesia.
0: Kalau hari Selasa itu kita nggak kasih. Nggak ada gelaran produknya.
1: Yang biasa bergabung, silahkan bergabung di acara ini. 0739-1655 mungkin masih ada lah.
0: Hafal loh dia.
1: Salam spesial untuk Bang Freddy yang lagi bertugas yang hari ini RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai I love you RRI Bintan. Sekali didengar pas selamanya. Untuk para penggemarnya yang setia di mana saja berada. Kali lagi buat lagi yang siaran, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sampai tugas. Oke, angka topinya di play ya, ditunggu ya.
0: Insya Allah nanti kita coba cari dulu angka topinya. Kalau enggak nanti pokoknya dari Yus Yunus saja.
1: Kalau enggak ada mawar putih aja dari Yunus.
0: Oke, yang itu aja. Oke, siap.
1: Oke, siap ditunggu ya. Lagunya saya di play ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita balik lagi. Kalau kita menantikan penampilan tim nasional Indonesia, sayang banget kita nggak lolos Piala Dunia ya. Mudah-mudahan 2030 deh kita lolos ke Piala Dunia ya kan. Tapi kalau untuk di waktu dekat ada AFF Cup ya, atau ada satu lagi ASEAN, FIFA ASEAN Cup juga. Nah itu dua agenda itu dekat ya. entah itu di pertengahan tahun ini atau juga di FIFA Match Day nanti di bulan September Oktober. Dan yang paling kita tunggu adalah penampilan tim nasional Indonesia, dan pastinya di situ akan lengkap nantinya ya pemain tim nasional Indonesia di Piala Asia 2027, teman-teman ya. Kalau untuk AFF sepertinya bukan pemain inti kita yang bermain di liga-liga Eropa ataupun pemain-pemain inti lah ya kita bilang. Walaupun semuanya pemain inti, teman-teman ya. Kalau sudah dipanggil tim nasional Indonesia, tidak ada yang namanya pemain inti, pemain pelapis kalau menurut saya ya. Semuanya adalah pemain inti yang terbaik yang akan mewakili tim nasional Indonesia. Oke, ada Mawar Putih mendengar requestan dari Pak Mir tadi ya di pemancar dengan Prodangdut kita di siang hari ini. Masih kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 ataupun di line WhatsApp 0811 7901655 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ciro

0: bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Ya pendengar, kami masih ajak Anda bergabung di line telepon 0739616655. Kalau lagunya masih bunyi, ya saya nggak mungkin angkat telepon dong ya. Nah ini, ayolah kita terima penelpon berikutnya pastinya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan PK Okus Selatan.
0: PK di Okus Selatan.
1: Gimana?
0: Kenapa?
1: Udah lama nggak siaran.
0: Saya?
1: Iya.
0: Aduh, kayaknya PK-nya sendiri yang jarang dengerin kalau gitu.
1: Mungkin malam ya, Bang Pridi.
0: Iya.
1: Mungkin sering malam ya.
0: Iya, kalau malam ya. Bulan kemarin rata-rata malam.
1: Lagi kalau malam.
0: Anggaplah kayak gitu.
1: Iya.
0: Lagi, nah, Bang Pridi, kenapa?
1: Ya, ngomong-ngomong masalah Piala Dunia.
0: Uh-huh.
1: Kalau prediksi aku untuk tahun ini 2026 ini Perancis
0: lagi. Ya,
1: kalau
0: kita
1: periode yang lalu kan Argentina.
0: Iya, Argentina di 2022, 2018-nya Perancis. Berarti kalau tahun ini Perancis lagi, minimal mereka 3 kali beruntun masuk partai final.
1: Ya, oke.
0: Iya kan?
1: Karena menurut aku di segi permainan itu cantik itu permainannya, Bang.
0: Iya.
1: Nah, karena kan pelatihnya itu kan pokoknya masuk nggak masuk harus main di gawang musuh gitu caranya itu.
0: Mereka presnya tinggi ya kan?
1: Nah, jadi dipetek di gawang lawan itu dipeteknya itu, nah. Itulah. Jadi pelatih itu tuh mengharapkan apa namanya itu kalau ada ini pelanggaran otomatis penalti, itu harapan dari pelatih Prancis itu.
0: Kayak waktu lawan Paraguay ya kan?
1: Iya. Jadi ini udah aku perhatikan beberapa kali tanding terus kayak gitu modelnya.
0: Prancis ketemu Maroko loh di 8 besar ini ya, sulit. Ini ya, lumayan sulit.
1: Ketemu Maroko lagi.
0: Ini lumayan sulit. Iya, persis tahun kemarin lumayan sulit ini.
1: Iya, cuman permainan 16 besar ini udah termasuk juara.
0: Bagus lah ya.
1: Tinggal tergantung nasib aja kalau nomor 1, 2, 3 itu.
0: Kan Prancis di bagian sebelah kiri ini, sebelah kanannya ada Norwegia, ada Argentina. Ya. Nah, ini nanti ketemu siapa nih? Jangan-jangan prediksinya ketemu Argentina lagi nih?
1: Prancis.
0: Iya, di final.
1: Mungkin.
0: Mungkin mereka mungkin ketemu karena memang bagiannya beda. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri.
1: Kalau kita lihat sedikitnya kayak begitu, yeah. Kira-kira.
0: Ini mantep nih, nantinya Inggris akan menghadapi Norwegia di 8 yeah. besar. Wih, mantep tuh.
1: Tadi pagi kan Inggris lawan
0: Meksiko.
1: Jadi Meksiko kan karena termasuk tuan rumah, jadi mainnya termasuk PD.
0: Harus dong.
1: Memang mental tinggi tuan rumah kan.
0: Iya, apalagi tadi.
1: Cuman kenyataannya kalah sama Inggris tadi
0: ya, kan. Iya, Inggris bermain 10 pemain dari sebelum 10 menit babak kedua.
1: Ya, okay. Ini ngomong-ngomong masalah Piala Dunia, sekarang harus lagu dulu, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya tolong di ini, Suminah dari Jamal Mirdad.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Itu lagu tahun 80, Bang.
0: Ya, saya coba cari dulu ya.
1: Ya, salam-salam sedikit, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, salamnya untuk Pak Tera, untuk Putra Asap, untuk Longkang Kule, yang Yantoknya, Bang Boy. Itu banyak sekarang pendatang-pendatang baru sekarang.
0: Banyak, alhamdulillah. Tapi sayang banget Suminahnya nggak ketemu nih, yang ketemu malahan Pak Campursari dari Cak Dikin, kemudian Suminah dari Ebit GAD, ya nggak ada tuh Suminah yang itu.

0: sukarinya, untuk JBL-nya, ya semuanya lah.
1: Semuanya aja.
0: Penggemar produk dari Tuhan. Perbulan aja, yang pada saat latihan kita dapat gabung setiap yaitu produk itu aja, Bang Pridi.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, kurang lebih ngobrol masalah piala dunia. Mohon maaf ini.
1: Gak apa-apa, karena berarti pendengar kita juga ikutan mendengarkan gitu.
0: Memang hobi, Bang Pridi, dari dulu-dulu kita
1: gari. Iya, berarti dari 2018 kita udah terus memantau RRI ya kan di piala dunianya.
0: Iya, itu kan program TPRI. Sekaligus di radio RRI. Bagus itu, program itu bagus.
1: Bagus.
0: Jadi untuk ini mengembalikan kepercayaan publik lagi terhadap radio baik TPRI itu maksud daripada program TPRI.
1: Oke.
0: Ya mudah-mudahan aja lah kembali lagi ke TPRI dan ke radio RRI.
1: Amin.
0: Ya itu aja Bang Pridi ya.
1: Yuk.
0: Ya, kurang lebih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung hak siarnya dibeli sama yang mana ya. Kalau hak siarnya sama TVRI atau RRI, ya hak siarnya juga bisa kita ambil gitu. Tapi kalau hak siarnya sama yang lain, ya mohon maaf ke teman-teman ya. Kita berpindah ke WhatsApp dulu ya. Sepertinya ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Nasrudin.
1: Pak Nasrudin di mana?
2: Di Pasar Jumat.
1: Di Pasar Jumat mana tuh? Merpas sana kah?
2: Iya.
1: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak Nasrudin siang hari ini?
2: Kabar baik, sehat.
1: Kabar baik, sehat juga. Lagi sama siapa dan lagi ngapain di siang hari ini?
2: Lagi sama ini mantan.
1: Lagi sama?
2: Sama mantan.
1: Sama mantan. Mantan apa?
2: Mantan pacar.
1: Mantan pacar. Oke. Mantannya diperjelas dong. Oke, kita coba mau request lagu yang mana siang hari ini, boleh?
2: Lagu bola aja.
1: Bola aja. Atau mau bahas bola juga boleh.
2: Wah, habis waktunya nanti.
1: Gak kebagian buat yang lainnya. Boleh, silakan kalau gitu dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak PK, buat Pak Mera, Pak Mardi, ada Putra Asap. Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja ya.
2: Iya, iya.
1: Mendung di sana, di sini mendung nih. Barusan mendung banget kayak gini.
2: Tadi.
1: Kenapa?
2: Udah gerimis tadi.
1: Udah gerimis. Waduh, iya. Di sini udah lama enggak hujan. Gerimis aja enggak, jangankan hujan ini. Udah itu aja.
2: Baik,
1: terima kasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendapat lagi pendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Pak Boy di simpang tiga kasus baru nih Bang Freddy.
1: Pak Boy.
3: Pak Boy ya.
1: Gimana kabarnya siang hari ini Pak Boy?
3: Alhamdulillah sehat ya. Sudah kepanasan ini Bang.
1: Waduh. Di sini mendung loh.
3: Masa?
1: Iya.
3: Kalau di sini mendung juga di simpang tiga kasus baru.
1: Oh, mendung juga. Mendung. Tapi masih agak panas ya.
3: Ya masih agak panas.
1: Karena emang udah lama nggak hujan juga ya kan?
3: Iya.
1: Menyala banget katanya. Kalau anak muda sekarang tuh. Menyala katanya kan.
3: Nyala
1: ini panas. Lagi sama siapa Pak Boy?
3: Ya sendirian aja nih Bang Freddy.
1: Sendirian dan aja.
3: Dan istrinya lagi mantan pacarnya lagi tidur-tiduran.
1: Waduh ada enak tuh. Mantap lah kalau gitu udah tidur-tiduran siang-siang ini ya kan.
3: Iya.
1: Ngikutin Piala Dunia juga?
3: Wih semalam itu cuman kita sendirian nonton lah Bang Freddy. Jam 3 itu bangun kita
1: nonton. Nonton di mana? Di rumah sendiri? Oke lah kalau gitu. Streamingnya ya kan. Oke, siap. Request lagu yang mana boleh?
3: Kalau ada lagu dari Mansur S apa Batik dari Pekalongan itu Bang. Duetnya itu
1: Mansur S Batik Pekalongan. Saya coba cari dulu ya,
3: ya.
1: Silakan. Buat salam-salamnya.
3: Ya salam-salamnya buat Bapak Putra Asap tadi, Bapak PK, dan untuk semuanya aja Bang. Dan tak ketinggalan juga kemarin itu sering Pak Boy bilang itu janda gaul itu Bang, tahu kan?
1: Siapa tuh?
3: Ada Mas Ari itu katanya.
1: Oh itu janda gaul dipanggilnya?
3: Ya, wah, ya ini sering nanggil-nanggil gitu. Woy Pak Boy katanya, ngaku nggak nelpon lagi nih.

0: Emang emang dianya sendiri masih sering dengerin RRI?
1: Woi, tiap hari bang, sambil nunggu-nunggu warung itu.
0: Oh, tiap hari, oke lah kalau gitu.
1: Coba salamin dulu sama janda gaulnya. Halo, Mas Ari, gitu.
0: Halo, Mas Ari, ada salam dari Pak Boy nih.
1: Ada Pak Boy nih, dengerin mungkin.
0: Lagi dengerin mungkin ya. Udah itu aja?
1: Nah, itu aja bang.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayu AG-nya tadi nggak ketemu juga tuh. Siapa tadi penelpon kita? Mana catatan saya tadi ya? Nanti kita ganti sama Dayu AG yang lainnya aja ya. Dan untuk pertandingan Piala Dunia nanti malam tuh ya, pasti bakalan seru banget. Ada Portugal, Spanyol, kemudian Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina, Mesir. Wah, seru pasti ini seru ya nanti malam ya. Kalau untuk di 8 besar yang sudah pasti ketemu, ada Prancis, Maroko, kemudian Norwegia yang akan menghadapi Inggris. Mantap nih ya, Piala Dunia sudah memasuki babak 8 besar ya, dengan Prancis, Maroko, Norwegia, Inggris. Nanti akan ketemu pemenang antara Argentina, Mesir, dan juga Swiss, Kolombia. Nanti mereka akan ketemu ya pemenang itu. Kemudian Portugal, Spanyol akan bertemu pemenang antara Amerika Serikat menghadapi Belgia. Pukul 14 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar, lagu dari Elvy Sukaisi featuring Mansur S dengan Batik Pekalongan membawa kita pada menit ke-58 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan lagu ini menjadi lagu terakhir untuk kebersamaan kita dalam gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di CCR hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah bergabung di line telepon 0739616655 ataupun di WhatsApp kita 0811 7901 655. Ngobrolin bola itu seru banget teman-teman ya, apalagi bagi pecinta penggila bola, mantap ya. Ya, karena sekarang RRI Bintuhan itu sedang menyiarkan pesta bola dunia ya, hingga nanti final yang akan mempertemukan dua tim terbaik pastinya ya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita nantikan saja apakah akan ada juara baru yang akan muncul di Piala Dunia 2026 atau apakah masih akan negara-negara lama yang akan menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Kita nantikan saja teman-teman ya. Selanjutnya lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar kami coba sajikan untuk Anda hingga nanti kita jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar yang hari ini berkumandang pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka.

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ada yang namanya tim debutan di Piala Dunia 2026 ya. Dan salah satunya adalah Cafe Verde atau Tanjung Verde atau Cabo Verde, teman-teman. Mereka tersingkir pada babak 32 besar, teman-teman. Tapi kegagalan melangkah ke 16 besar itu tidak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka sendiri, teman-teman. Setibanya mereka di tanah airnya ya, The Blue Shark disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia. Julukannya The Blue Shark ya, hiu biru. Wah, ini melansir dari AP News. Kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari turnamen Piala Dunia 2026. Nah, perjalanan Tanjung Verde sendiri di Piala Dunia 2026 memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari juara bertahan Argentina pada babak 32 besar. Namun penampilan mereka ini, pendengar, meninggalkan kesan yang sangat mendalam, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena mereka tampil bagus gitu ya. Nah, sesaat setelah pesawat mendarat, para pemain langsung mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang telah menunggu di bandara. Penjaga gawang Fozinha bahkan membagikan rekaman yang memperlihatkan sejumlah petugas di landasan bandara berlutut sebagai bentuk penghormatan. Luar biasa, teman-teman ya. Mereka benar-benar disambut dengan antusias oleh warga negaranya sendiri setelah penampilan heroik mereka di Piala Dunia 2026. Walaupun mereka kalah di babak 32 besar, tapi kekalahan itu terasa wajar bagi mereka ya, karena menghadapi tuan rumah, juara bertahan Piala Dunia 2022 kemarin Argentina menjadi juara, teman-temannya, di Qatar, dan mereka kalah dengan skor tipis 2-3 setelah memasuki masa injury time, extra time, teman ya, bukan injury time lagi ya. Dan informasi ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan, selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan budaya bangsa.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Prameswuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisasuramadini, Prameswuri Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan, dapat dikunjungi pula Candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasan.

Fadila Intan mendengar dengan Doi, yang merupakan original soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sajadah. Saat ini pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15:37 waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Dengar, kita bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang Warta Belajar Sumba edisi Senin 6 Juli 2026.
1: Informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat ini akan kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Palembang.

0: Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Saat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Palembang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu.
4: Yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini itu adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
1: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 6 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esy Armisi, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan-kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: bangkitlah. Pendengar, guru SMA N1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari, Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
2: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
1: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pusakawan Indonesia, Pusakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Reno Putra dari RRI Jambi.
1: Sebagai masyarakat bisa mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaat ya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang.

0: Pusakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pusakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini ya, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
2: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung. Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan.
1: Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah kalau boleh kita bilang saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk pelatihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
1: Nah kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
2: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
1: Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
2: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
1: Dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
2: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
1: Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak untuk wawancara singkat.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam sehat Pak Darsito.
2: Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para orang tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan kami diintegrasikan dengan program BSPS nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
3: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, peserta didik baru, terdiri dari 3 rombel ke jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianisi, RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepanitiaan hari yang ke-8.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk pelatihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru, dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasanya luar biasa.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihak telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
3: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
2: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantieli kepada RRI mengatakan tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang enggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi itu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekali sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tugas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan.

0: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Monardi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fariza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SNSMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pro 1 FM. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang. Saat ini pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan coba sajikan beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar, dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang salah satunya nanti pasti kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Masih dengan suasana yang agak sedikit mendung saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan.

lagu daerah Provinsi Bengkulu pendengar ya. Ada Kak Kamboh, ini lagu dari Kabupaten Kaur, lebih tepatnya di arah Kecamatan Nasal, teman-teman ya. Saat ini pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat, komestik, suplemen, dan pangan nasional.

Pengujian BPOM mampu menjamin keamanan, mutu, dan kualitas berbagai produk termasuk obat inovatif yang terus berkembang global ya. Itu diungkapkan Kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta Senin 6 Juli 2026. Taruna menyebutkan kewenangan BPOM mencakup riset, pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Ia menyebutkan sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara atau intermediate product. Sementara industri kosmetik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Pada sektor pangan, Taruna mengatakan mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri, meskipun sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Karena itu, kesiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Menurutnya, pendengar, BPOM memiliki kemampuan menguji makanan, narkotika, hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas Animal Center berstandar tinggi. Kemampuan tersebut menjadi modal BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan masuknya produk-produk baru ke Indonesia. Demikian untuk informasi yang baru saja kami sajikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id, dan kami ucapkan selamat sore juga ya untuk teman-teman yang saat ini sedang menikmati suasana sore di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur, salah satunya di Wahana Batu Karang Pengubayan. Katanya hari ini tamunya lumayan banyak ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Apalagi tamu-tamu yang dari luar daerah, semoga bisa menceritakan indahnya Kabupaten Kaur gitu ya, sehingga mengundang lebih banyak orang lagi untuk bisa berkunjung ke Kabupaten Kaur. Selamat sore juga untuk yang ada di lokasi wisata seperti di Pantai Laguna gitu ya, Pantai Linau, kemudian seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Kaur khususnya, dan teman-teman yang sedang menikmati suasana sore hari ya di tempat wisatanya masing-masing. Selamat sore kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu masih kami sajikan untuk Anda.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Akordeon, sebuah alat musik yang saat ini tergolong jarang. Memang sebelum kehadiran alat musik elektrik organ, akordeon memegang peranan penting dalam berbagai jenis musik. Alat yang ditemukan oleh CFL Bachmann di Berlin, Jerman ini memang telah menjadi alat musik internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya akordeon di belahan.

Di Indonesia, terutama di masyarakat Melayu, akordeon merupakan alat musik dalam ensembel musik Melayu. Peranannya cukup dominan. Selain pengiring atau ritem, juga sebagai pembawa lagu, khususnya dalam lagu-lagu instrumentalia.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama, yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para, merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Dan saat ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Yo botoy-botoy pendengar, lagu daerah masih dari Provinsi Bengkulu pastinya ya. Karena memang gelarannya adalah gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda.

Ya, berikut kami informasikan untuk Anda, jangan sampai nanti malam Anda melewatkan pertandingan babak 16 besar ya, antara Spanyol menghadapi Portugal pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan juga ada Amerika Serikat yang akan menghadapi Belgia pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ini 16 besar semakin seru ya, untuk tim nasional besar ya, memperebutkan tiket ke babak 8 besar, walaupun ada salah satu favorit juara juga, Brazil, yang tersingkir tadi pagi teman-teman ya, karena kalah saat menghadapi Norwegia dengan skor akhir 1-2. Norwegia menciptakan 2 gol melalui Erling Braut Haaland, satu sundulan dan satu tendangan keras dari luar kotak penalti. Sementara Brazil hanya mampu mencetak 1 gol melalui Neymar lewat titik putih dari titik putih di penghujung laga babak kedua. Nah, pertandingan seru lainnya pasti masih akan tersaji pendengar di babak 16 besar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya. Esok tanggal 7 Juli akan ada pertandingan Portugal menghadapi Spanyol, Amerika Serikat tuan rumah menghadapi Belgia, dan Argentina yang akan menghadapi Mesir. Amerika Serikat menjadi satu-satunya tuan rumah yang masih bermain hingga saat ini ya, karena memang mereka belum memainkan babak 16 besar. Sementara dua tuan rumah lainnya, Kanada dan Meksiko, dua-duanya sudah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Kanada kalah 0-3 dari Maroko, sementara Meksiko kalah 2-3 dari India.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kita masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu menemani ruang dengar Anda. Tapi saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda untuk lintas Bintuhan sore ataupun lintas Bintuhan petang edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Kita akan berjumpa kembali pendengar insya Allah besok dalam lintas Bintuhan malam ya, menemani ruang dengar Anda. Kita masih sajikan ataupun saya masih sajikan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu pendengar untuk Anda hingga nanti azan maghrib ataupun jadwal waktu azan maghrib hari ini berkumandang pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Senggigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya tulus dari masa lalu dan menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT yang memang.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk yang saat ini baru bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Yang pasti malam ini semoga semuanya juga tetap baik-baik saja, tidak seperti Judika nanya bagaimana kalau tidak baik-baik saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pak?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu, Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh. Gak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pertandingan Timnas Inggris dan Meksiko berlangsung dramatis meski salah satu pemain Inggris mendapatkan kartu merah. Namun Timnas Inggris mampu mempertahankan kemenangan dengan skor 3-2. Sekolah Rakyat Terintegrasi, maksud kami ulangi ya, Terintegrasi 14 Kaur toreh prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur pada ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Ini Warta Berita, daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, benar kami hadirkan Warta Berita pertama. Pertandingan Timnas Inggris dan Meksiko berlangsung dramatis. Meski sudah satu pemain Inggris mendapatkan kartu merah, namun Timnas Inggris mampu mempertahankan kemenangan dengan skor 3-2. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
2: Timnas Inggris berhasil mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor dramatis 3-2. Inggris tampil efektif sejak babak pertama dengan mencetak 2 gol cepat dan unggul 2-0. Meksiko kemudian memperkecil ketertinggalan sehingga skor berubah menjadi 2-1. Memasuki babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Jarrell Quensah menerima kartu merah. Meski kalah jumlah pemain, tim Inggris tetap mampu menambah keunggulan melalui tendangan penalti Henry Kane. Dan Meksiko juga mendapatkan penalti hingga mendapati kedudukan menjadi 3-2 lewat gol Raul Jimenez. Pada sisa pertandingan, tuan rumah harus menekan pertahanan Inggris. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, Meksiko tidak mampu menambah gol dan Inggris mampu mempertahankan keunggulannya. Salah seorang warga Bintuhan, Baher, mengatakan pertandingan antara Inggris dan Meksiko sangat dramatis. Menurutnya, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat alot.
3: Betul, sangat. Itu kan saya katakan dramatis karena pertandingan sangat-sangat menguras otak juga. Dagdikdukder bahkan ya, bukan dagdikduk aja, dagdikdukder. Kenapa? Di 30 menit terakhir itu betul-betul Meksiko mengurung pertahanan Inggris dengan serangan-serangan baik dari sisi kiri, kanan, tengah, bahkan tendangan-tendangan yang keras, tapi akhirnya Inggris mampu mempertahankan keunggulan.
2: Dengan kemenangan yang diraih oleh Inggris, tim yang dijuluki Tri Lion ini akan melaju ke babak perempat melawan Norwegia. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan agar tidak menjual pupuk subsidi kepada bukan penerimanya, serta harus menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Ketegasan ini menyusul telah dipastikannya jaminan ketersediaan kuota pupuk subsidi jenis urea atau NPK dan organik yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan seluruh petani selama 1 tahun ke depan. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono mengatakan kepatuhan kios akan sangat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya, sehingga tidak ada lagi petani yang tidak kebagian pupuk subsidi. Untuk rincian alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Kaur jenis urea mencapai 9 ton, pupuk NPK 15 lebih ton, dan pupuk organik 3.000 lebih ton. Ketersediaan pupuk ini untuk mendukung produktivitas petani pesawahan, kopi, kelapa, dan komoditas unggulan lainnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur pada ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
4: Meski baru seumur jagung, siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN SMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsih. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
5: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fareza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsih.
4: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Apriandeka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Badan Kesbangpol Kaur sedang mempersiapkan pelaksanaan masa karantina untuk calon paskibraka Kaur tahun 2026. Pasalnya pada akhir bulan Juli atau awal Agustus mendatang, para kaps ini sudah akan masukin masa karantina untuk pemusatan latihan. Menurut Kaban Kesbangpol Kaur, masa karantina nanti seluruh peserta juga akan menerima pembinaan wawasan, kebangsaan, dan nilai cinta tanah air selama di karantina. Pembekalan mental ini sangat penting agar anggota Paskibraka memiliki jiwa nasionalisme yang kuat saat bertugas. Menjelang masuk karantina, para calon anggota Paskibraka rutin mengintensifkan latihan bersama di lapangan Merdeka Bintuhan. Latihan gabungan dijadwalkan secara rutin setiap hari Minggu guna memantapkan kekompakan dan teknik baris berbaris. Persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol selaku penanggung jawab pelaksanaan ini hendaknya bisa menjadikan masa karantina nanti menjadi pusat pelatihan yang baik bagi para kapas. Dengan memaksimalkan persiapan ini, diharapkan para kapas nanti sukses melaksanakan tugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kaur. Bupati Kaur dorong penyuluh aktif dampingi petani agar akses bantuan lebih merata. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
6: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP menegaskan bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk Al Sintan khususnya dalam program Brigade Pangan dilakukan secara adil tanpa adanya pilih kasih. Penegasan ini disampaikan bahwa penerima Brigade Pangan 6 kelompok tani seluruhnya dari wilayah Eks Kaur Utara. Diungkapkan Bupati Kaur, banyaknya penerima bantuan dari wilayah tersebut bukan karena adanya perlakuan khusus, melainkan berdasarkan data dan usulan yang masuk dari kelompok tani. Yang memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan mengacu pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bupati Kaur menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian, kondisi ini terjadi dikarenakan masih banyak kelompok tani di wilayah lain yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Bahkan terdapat kelompok tani yang belum mengusulkan diri secara resmi sebagai penerima bantuan. Lebih lanjut, Bupati Kaur menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kelompok tani di Kabupaten Kaur untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan keseriusan dalam membentuk kelompok tani yang sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Bupati Kaur menghimbau kepada Dinas Pertanian agar lebih aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Ia juga meminta para penyuluh pertanian untuk turun langsung ke lapangan memberikan pemahaman terkait prosedur pembentukan kelompok tani.
7: Ini hanya 6 kecamatan. Rasanya ini tidak adil. Kenapa? Di hektar utara semua. Saya selaku pimpinan, kita harus adil. Tapi, garis pertanian, ini kesalahan kelompok. Tidak ada kelompok yang mengusulkan atau tidak ada kelompok yang memenuhi syarat. Nah, saya minta kepada dinas, badan, kantor, untuk disampaikan Pak Camat, sampaikan dengan teman-teman dari Nasal, Maje, ya tetap Bintuhan, Kaur Selatan, Morosau, sampaikan. Segera untuk membuat kelompok yang berdasarkan dasar hukum. Nanti kita bantu, kita usulkan nanti. Kadis pertanian usulkan langsung ke Menteri Pertanian. Saya sudah pernah ketemu juga langsung dengan Menteri Pertanian.
6: Selain itu, para penyuluh diminta untuk menyosialisasikan informasi tersebut secara merata di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Langkah ini dinilai penting agar tidak ada lagi kesenjangan informasi di tengah masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembukaan pembinaan peningkatan kompetensi bagi guru pembinaan asrama Madrasah Aliyah Kejuaraan Negeri atau MAKN Kaur, di mana kegiatan tersebut berlangsung di MAKN Desa Tinggi Ari, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kepala Madrasah Aliyah Kejuaraan Negeri Kaur, Mupliha Fitriani, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh para guru pembina asrama sebagai upaya peningkatan kualitas pendidik berbasis asrama. Mupliha juga berharap kegiatan pembinaan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru pembina asrama. Nah, menurutnya peran guru asrama sangat penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kepribadian peserta didik. Sementara itu, mendengar Kasubid Bina Makaka Direktorat GTK Madrasah, ada Iman Bukhari, ini menekankan pentingnya semangat dan integritas para guru MAKN sebagai perintis. Ia juga menyebut bahwa para guru memiliki peran strategis dalam membangun dan mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi. UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT RW demi cegah kekerasan. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
8: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur Ervan Ines Setiawan mengatakan kepada masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai sangat krusial guna meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Ervan, salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap mobilitas warga. Yang minta agar setiap ada warga baru yang datang dan menetap secara mendadak di rumah keluarga atau sanak famili, segera dilaporkan kepada pengurus lingkungan setempat, baik ketua RT, RW maupun kepala desa. Langkah pelaporan ini dilakukan agar pihak eksekutif di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui dan mendata identitas warga baru tersebut secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, potensi hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditekan sejak dini.
9: Yang ada warga lain, bukan warga kita, tiba-tiba ini ada di kosan atau di rumah, tentulah artinya kan peka warga di situ. Kalau tidak, melaporlah ke ketua RT atau ketua RW kalau ada warga yang masuk ke situ kan.
8: Ditambahkan oleh Ervan, melalui pengawasan lingkungan yang proaktif, UPTD PPA Kaur berharap keamanan serta kenyamanan bagi perempuan dan anak dapat terjamin, sekaligus mempersulit ruang gerak pelaku tindak kekerasan di lingkungan masyarakat. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur masih kesulitan dalam mengoptimalkan pelayanan darurat lantaran hanya memiliki 3 unit armada operasional.
10: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Apen Ardiansyah mengatakan Dinas Damkar yang menjadi garda terdepan penanganan bencana ini dinilai belum memiliki sarana dan prasarana yang sebanding dengan luasan wilayah tugas di lapangan. Sebab luasan area kerja tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan armada operasional yang dimiliki oleh Dinas Damkar Kabupaten Kaur. Hingga saat ini, Damkar Kabupaten Kaur hanya mengandalkan 3 unit kendaraan operasional untuk mengcover seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kaur. Armada yang tersedia saat ini terdiri dari 2 unit mobil pemadam kebakaran atau Blangwir dan 1 unit mobil tangki air.
11: Ya memang kita terbentur di kendala kendaraan tuh, Mbak. Karena kita udah usulkan kemarin ke Pemda itu pengennya ada tambahan, tapi untuk tahun 2006 nampaknya belum. Karena kita sudah masukkan proposal hibah juga ke DKI, ke Kemendagri juga itu untuk bantuan mobil pemadam kebakaran. Kalau untuk jangkauan ini, misalnya ada kebakaran di Nasal, minta ampun kita sebenarnya, karena jarak dari sini ke Nasal 1 jam, mungkin udah habis, tapi kita tetap datang karena takutnya menjalar ke kiri kanan.
10: Tidak hanya masalah armada saja, keterbatasan pos juga menjadi kendala. Menurut Kepala Dinas Damkar Kabupaten Kaur, idealnya setiap kecamatan tersedia 1 pos pemadam kebakaran, sehingga dapat memangkas waktu tempuh tugas. Meski di tengah keterbatasan, petugas damkar tetap siaga dan berusaha secara maksimal untuk menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran dan penyelamatan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur resmi merilis hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDBP untuk triwulan 2 tahun 2026. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur ada Didi Iswandi, pendengar, ini mengungkapkan bahwa dari total wilayah yang ada, Kecamatan Kaur Selatan menempati posisi puncak dengan jumlah pemilih terbanyak. Wilayah pusat pemerintahan ini tercatat memiliki 12.724 pemilih aktif yang masuk dalam daftar terbaru ya. Ini menempel ketat di posisi kedua adalah Kecamatan Nasal dengan 12.693 pemilih. Sementara itu Kecamatan Maje menyusul di urutan ketiga sebagai wilayah dengan basis massa terbesar berikutnya yang menyumbang sebanyak 11.377 pemilih. Nah, Didi Iswandi menambahkan bahwa proses pemutakhiran data ini akan terus bergerak secara dinamis berdasarkan laporan kependudukan terbaru. Seperti adanya pemilih baru maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, KPU Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus transparan dan membuka ruang bagi masyarakat guna memastikan hak pilih mereka telah terakomodasi dengan baik. Baik, pendengar, demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh. Enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist,

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusun

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, baik, berdiri masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz dan di mana saat ini berdengar sudah mantar kita pada pukul 20:50. Masih kami temani dengan lagu pop Indonesia nanti hingga menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Akan kami hadirkan lagu dangdut temani ruang dengar Anda hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, berdengar tetap bersama kami di RRI Bintuan. Ada lagu dari jazz dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Bang, makan, Bang.
4: Hah? Iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yaelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Selamatnya dari
1: Eva.
0: Hari ini kita kolaborasi bareng
2: aku.
0: Digital Tiffany. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih luar biasa untuk Cold Space. Tempatnya keren banget. Kita bisa syuting di sini tadi udah baru beres juga. Thank you, Cold Space.
1: Thank you. Keren banget tempatnya. Sukses terus ya, Cold Space.
0: Sukses terus.
1: Tempatnya keren banget. Ternyata aku baru tahu konsep co-working space ini

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

dalam Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Tetapi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

Ya, Bebrigade, itu dia tadi berapa lagu ya temani ruang dengar Anda di gelar lagu dangdut malam hari ini. Dengar ya, kamu temani ruang dengar Anda hingga nanti menunjukkan pukul 11 ya. Dan saya mendengar Mas Kem hadirkan, kali ini ada lagu dari Cece Handika, Cinta Berbungkus Koran.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?

0: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar. Makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus. Nomor adminnya gak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
1: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
0: Iya Sid, kamu kok tahu?
1: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
2: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
0: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
2: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
1: 2L? Apaan itu Din?
2: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
1: Aku benar-benar tobat deh. Enggak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
0: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
2: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Ya baik, berikan itu dia tadi ada Venti Nurlain Bumbu ya di kesempatan malam hari ini. Nah baik, berikan waktu kita menunjukkan pukul 22 lebih 15 menit. Kami hadirkan informasi seputar olahraga berikan, di mana timnas Brazil Neymar dan Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia. Ini pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada musim injury time, hasil penyamatan Neymar tersebut tidak mampu menyamakan Brazil. Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjang bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama, tempat dirinya menjalin debut internasional pada tahun 2010. Nah, setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Neymar tidak mampu menahan air mata. Rekan-rekan timnya langsung menghampiri dan memberikan pelukan untuk menghibur sang kapten yang menutup karir internasionalnya dengan penuh haru. Kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir perjalanan Neymar di Piala Dunia. Turnamen 2026 menjadi edisi keempat sekaligus terakhir yang diikutinya bersama Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Nah, secara individu, Neymar juga mencatat rekor yang kurang menyenangkan. Ia menjadi pemain Brazil kedua setelah Thiago Silva yang tampil di 4 edisi Piala Dunia tanpa sekalipun merasakan gelar juara dunia. Sementara di level Olimpiade, Neymar sukses memimpin Brazil meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio 2016. Demikian perjalanan karir Neymar bersama timnas Brazil di ajang internasional. Untuk informasi lebih lengkap, dengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu dangdut. Kali ini ada Evita Malah, Dokter Cinta.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Bang, apa artinya

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Hey, itu dia tadi berikan ada Imam S. Arifin ya Ani di kesempatan malam hari ini. Dan di penghujung acara berdengar sebelum kami tutup di lagu Dangdut Malam, dan selanjutnya akan kami temani dengan lagu Oldies ya, hingga selesai kebersamaan kita malam hari ini. Dan kami informasikan mendengar ke ruang dengar Anda, waktu kita menunjukkan pukul 22 lebih 52 menit ya. Dan kami informasikan juga untuk pertandingan lanjutan malam hari ini yang bertanding tepat pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, yaitu antara Portugal melawan Spanyol. Dan nanti kan pertandingan nanti hanya di RRI Bintuan. Kali ini ada lagu dari Leo Aldi dan beberapa lagu lainnya kami hadirkan untuk Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis, makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran, tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

cerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

cerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Quran, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang maha mengetahui perkara goib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang goib. Quran Surat At-Taubat ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Goib Wasi Syahadah, yang maha mengetahui perkara goib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu, yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah Maha Tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lebih.

Baik, pendengar, tentu sudah kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kelompok kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali tepat pada pukul 5 nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan.

0: Mau dengar sama Bu Guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
1: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
2: Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
4: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Selamat pagi pendengar dari Beda Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sementara sebanyak 92 warga negara Tiongkok dideportasi dalam penangkalan seumur hidup. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki komitmen dalam menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Beralih ke informasi olahraga, Perkumpulan Besar Padel Indonesia FBPI menggelar FIP Bronze Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen ini diikuti 510 peserta dari 30 negara yang menjadi ajang FIP terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnan Suanda menyampaikan informasinya.
4: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
4: Dari hasil saudara melakukan audit, keuntungan bersihnya, saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
6: Tahun 2016, Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017, kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018, kerugian bersih 44,9 miliar.
5: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
7: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
8: Ya, betul ya?
7: Ya. Dasar data ini dari mana, Pak?
8: Dari perusahaan, Pak.
7: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini,
8: gitu, Pak.
7: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya. Tanaman yang menghasilkan.
8: Ada.
7: Nilainya juga cukup besar, 293 ya, Pak.
8: Betul, betul.
7: Baik.
5: Sebelumnya jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
9: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
11: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
12: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
13: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
12: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
14: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari Lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
13: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
15: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
16: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Paralindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
15: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
16: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urey Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
16: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
17: Menghilangkan jejak.
0: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
18: Titip KK nak corek no, nek family lain rak kanggo ning kene.
19: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, memaparkan langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
18: Misal SMP 1, terus dia kakaknya samping SMP 1. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota. Itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang wong tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
19: Lebih lanjut, Dwi menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
18: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
19: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
20: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
1: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan ya membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
20: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
21: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan dengan adanya perpustakaan ini. Kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
22: Pelayanannya bagus.
20: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: We wanted to pay homage to the three hosts.
7: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
6: We wanted to pay homage to the three host nations.
8: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
7: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
9: Probably prefer the Trionda.
8: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
7: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto bersama Anda di hari ini tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Dan di tanggal 7 Juli ini tentunya kami juga akan menghadirkan beberapa informasi termasuk juga update terkini dari beberapa peristiwa yang terjadi di minggu-minggu terakhir, termasuk juga masih dengan euforia Piala Dunia. Dan tentunya Anda yang tadi sempat mengikuti langsung bagaimana Spanyol melawan kesebelasan yang tentunya juga menjadi jagoan Anda. Dan pagi hari ini kami juga masih akan terus menghadirkan informasi di Indonesia Menyapa Pagi, dan juga ada beberapa informasi akan kami hadirkan lewat Warta Nusantara Pagi.

0: Indonesia menyapa pagi dalam Warta Nusantara, kami hadirkan sesaat lagi.
1: Warta Nusantara.

0: Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua berharap hasil visum yang mengungkap dan memastikan pilot AMA yang ditemukan di lapangan terbang Balinggama Kabupaten Yaukimo meninggal dunia akibat tembakan di bagian kepala. Kita bergabung bersama rekan saya Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yaukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yaukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Adinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Kita ke Merauke, kemampuan mengelola usaha masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para pelaku usaha mikro dan menengah di Papua Selatan. Selengkapnya disampaikan oleh Frankie Wohel.
5: Para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah ini masih dihadapkan dengan tantangan kemampuan mengelola usaha mereka sehingga mampu berkembang seperti yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Martinus Rumblus mengatakan persoalan tersebut dialami baik oleh pelaku usaha orang asli Papua maupun non-OAP yang mana banyak pelaku usaha belum mampu menjalankan bisnis mereka secara konsisten. Menurutnya masalah yang paling sering ditemui adalah kemampuan manajemen usaha yang terkadang usahanya telah berjalan lalu berhenti setelah modal usahanya habis. Ia menilai peningkatan kapasitas manajemen usaha harus menjadi bagian penting dalam setiap latihan UMKM karena itu materi pengelolaan usaha selalu diberikan sebelum peserta menerima pelatihan teknis produksi.
6: Bagaimana caranya untuk kita menekan harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah. Sementara kualitas barang ini fungsi barang ini sama. Nah, jadi kami Dinas Koperindak Provinsi Papua Selatan, kami ada berusaha bagaimana mengajak para UMKM kita ini untuk meningkatkan kemampuannya proses pembuatan barang ini. Jadi kami akan coba seperti bawa mereka ke luar, terus mereka latih seperti dari pembuatan, misalnya contoh pembuatan noken.
5: Martinus Rumlus menyampaikan, selain kemampuan produksi, pelaku usaha juga dibekali pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pembinaan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Frankie Wohel melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Masyarakat mengeluhkan stok bawang merah ukuran kecil di Bovendigul yang kosong karena hanya tersedia ukuran jumbo. Kita akan simak laporan lengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Bovendigul menyampaikan keluhan terkait ketersediaan bawang merah di pasar-pasar setempat. Saat ini stok bawang merah berukuran kecil yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga hampir tidak ditemukan. Sedangkan yang tersedia di pasaran hanya bawang merah berukuran jumbo. Keterangan ini disampaikan seorang ibu rumah tangga, Nur, yang hendak mencari stok bawang merah ukuran kecil ditemui di pasar Mumanjakoa Tanah Merah. Ia menyampaikan kesulitan yang dialaminya. Biasanya ia membeli bawang berukuran kecil untuk masak sehari-hari. Lebih pas dan harganya juga lebih terjangkau. Namun beberapa hari ini ukuran bawang kecil dicari kemana-mana tidak ada. Yang ada cuma ukuran besar. Jika dibeli ukuran jumbo, harganya lebih mahal dan kadang juga terasa kurang cocok untuk jenis masakan tertentu.
8: Aduh, bagaimana ya kalau bawang yang besar itu macam saya kurang setuju sekali. Kalau kita beli 1 kilo cuma dapat isi sedikit, baru kalau kita masak itu macam jadi boros, tidak hemat seperti bawang-bawang kecil. Udah begitu nanti kalau rasanya bagaimana? Saya tidak pernah pakai bawang itu, jadi takutnya nanti malah seperti bawang bombay ke apa tuh. Jadi saya lebih suka pakai bawang kecil. Saya sih berharap secepatnya untuk stok bawang merah yang ukuran kecil itu secepatnya bisa kembali lagi di pasaran, supaya kita ini untuk masak, untuk apa, kita bisa terjamin begitu.
7: Senada dengan keluhan warga, Ibu Sutini, seorang pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Mumanjakoa, menjelaskan kondisi pasokan barang yang diterimanya. Memang benar kiriman dari luar daerah saat ini hampir semuanya bawang ukuran besar. Sudah beberapa kali dipesan ke pemasok, mereka menyampaikan panen bawang ukuran kecil sedang berkurang dan pengiriman juga terbatas. Sebagai pedagang, dirinya ingin menyediakan kedua jenis ukuran. Namun jika barangnya tidak ada, ia terpaksa harus menjual bawang yang ukuran jumbo.
9: Bawang India, mungkin nggak tahu bagaimana kok sampai masuk ke sini. Mungkin keterlambatan kapal datang atau mana yang datang itu dulu. Kebanyakan orang beli itu cari yang kecil, kalau yang besar itu katanya kalau untuk masak nggak rasa gitu, bagaimana kurang sedap kan. Yang dicari tetap bawang merah yang kecil. Kalau bawang merah yang besar, kebanyakan orang tidak mau membeli, makanya kita ambil stok sedikit saja.
7: Ia menambahkan bahwa meskipun tersedia bawang ukuran jumbo, permintaan terhadap barang tersebut tidak setinggi ukuran kecil. Hal ini membuat pemutaran barang menjadi lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Hingga saat ini, masyarakat berharap agar pasokan bawang merah ukuran kecil dapat segera kembali tersedia di pasar Bovendigul sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik dan harga tetap stabil. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Kita menuju Nabire. Bupati Nabire menegaskan ASN yang meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasinya disampaikan oleh rekan saya Robert Vanindi.
1: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT tersebut.
2: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud fans terhadap tim yang bertanding di World Cup. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain kita kibarkan dengan gagahnya, tapi memasuki bulan Agustus bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu, saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
1: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59, terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Nabire Popotenga, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: tingkat nasional. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoy mengatakan bahwa LKS tingkat provinsi tahun ini diikuti oleh peserta dari 7 kabupaten di Papua Barat. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi teknologi otomotif mobil, pengelasan, dan teknik ketenaga listrikan. Menurut Regina, para pemenang nantinya akan mewakili Provinsi Papua Barat pada Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah mengukur kemampuan dan keterampilan siswa, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rangkaian seleksi Lomba Keterampilan Siswa seleksi tingkat kabupaten. Jadi 7 kabupaten, tempat lomba di SMK 2 ini menyelenggarakan seleksi untuk bidang otomotif, teknik pengelasan, dan tenaga listrikan. Sementara diikuti oleh peserta dari kabupaten kota yang ada. Dan pemenang akan mewakili Provinsi Papua Barat ke ajang LKS tingkat nasional.
0: Selain itu, Regina juga berharap kepercayaan yang diberikan kepada SMK Negeri 2 Manokwari menjadi tuan rumah, menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan vokasi. Menurutnya, dukungan fasilitas yang memadai akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di seluruh SMK di Papua Barat.
1: Semoga ke depan ada peningkatan dari sisi sarana-prasarana supaya bisa meningkatkan mutu pembelajaran di semua SMK yang ada di Provinsi Papua Barat. Ini juga merupakan salah satu program penting bagi sekolah, semua SMK untuk bisa berkompetisi, meraih kompetensi dari semua anak-anak dan guru.
0: Untuk diketahui, peningkatan fasilitas pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri. LKS tingkat Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan siswa-siswi berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua Barat pada ajang kompetensi tingkat nasional, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan vokasi di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Gubernur Papua Barat Daya meminta peserta program ADEM atau afirmasi pendidikan menengah agar dapat meningkatkan SDM anak-anak Papua. Dari Sorong, informasinya disampaikan Randy Mahardika.
4: Gubernur Papua Barat Daya Risa Kambu memberikan motivasi terhadap 90 anak-anak asli orang Papua yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di luar daerah. Gubernur Papua Barat Daya Risa Kambu mengatakan bahwa program ADEM merupakan momentum yang baik bagi generasi muda Papua untuk memperluas wawasan, membangun karakter, serta meningkatkan daya saing di masa depan. Ia mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan baik-baik, karena biaya pendidikan diberikan pemerintah merupakan bentuk investasi negara dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang unggul. Gubernur juga berpesan kepada para peserta agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan menghormati budaya serta kebiasaan masyarakat di daerah tempat mereka menempuh pendidikan. Elisa Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki kewajiban dalam proses perekrutan peserta, pembekalan, persiapan, hingga pemberangkatan siswa program ADEM. Sementara pembiayaan pendidikan selama berada di daerah, tujuan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, selama menempuh pendidikan di luar daerah, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, membangun karakter, serta memperluas pengalaman hidup.
5: Pengetahuan dan lain sebagainya, itu juga pasti akan mereka juga bisa. Karena mereka akan belajar di sana, bersama-sama dengan teman-teman di sana. Memang di sini juga bisa, tapi pasti mereka di sana juga dengan. Karena mungkin akses juga lebih dekat dengan berbagai pusat informasi, kemudahan yang lain juga, jaringan internet dan lain sebagainya, kemungkinan di sana kan lebih terbuka, ada ruang itu terbuka. Dan berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu, anak-anak kita yang dari sana biasanya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi apa itu peluangnya besar sekali. Mereka bisa lolos ke untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini kita dukung penuh.
4: 90 siswa-siswi yang akan mengikuti program afirmasi pendidikan menengah dan akan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di

0: luar daerah, terdiri dari Kota Sorong 16 siswa, Kabupaten Sorong 16 siswa, Raja Ampat 15 siswa, Sorong Selatan 15 siswa, Tambrol 14 siswa, dan Maibrat 14 siswa, dan akan menjalani pendidikan di Provinsi Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Asosiasi Dinas Kesehatan mengevaluasi penanggulangan penanganan AIDS, TB, tuberkulosis, dan malaria yang terjadi di Raja Ampat. Padli Lamdan menyampaikan informasi lengkapnya. Padli.
3: Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia (ADINKES) melakukan supervisi dan evaluasi terkait capaian program pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Raja Ampat. Evaluasi ini berlangsung di Aula Wayak Kantor Bupati Raja Ampat dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Diskominfo, Dinas Permukiman, serta Bapeda. Koordinator Program Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) ADINKES Papua Barat Daya Abdul Kadir mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan petunjuk teknis integrasi PTI AIDS, tuberkulosis, malaria bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan. Supervisi ADINKES ke kabupaten dan kota untuk melihat sejauh mana daerah telah mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam penanggulangan kasus ATM. Menurut Abdul Kadir, peninjauan ke Kabupaten Raja Ampat juga merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan khususnya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Abdul Kadir menjelaskan hal yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganan kasus ATM pada APBD sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, serta petunjuk teknis integrasi. Tim juga akan melakukan evaluasi kegiatan RSSH tahun 2025 di Raja Ampat dengan melihat rekomendasi laporan realisasi anggaran ATM tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk memotret pergerakan anggaran tahun berikutnya.
4: Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menangkapkan petunjuk teknis integrasi PTIS tuberkulosis malaria ATM bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks

0: dokumen anggaran daerah memperkuat pelaksanaannya, maka target sangat penting adanya kegiatan supervisi untuk memfokuskan dokumen perencanaan sesuai PTI ATM dan monitoring sumber daya dan pelaksanaan PT ATM Kabupaten Raja.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, mewakili Bupati mengatakan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria bukan sekadar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari The Global Fund melalui program RSSH selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di Raja Ampat, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM. Sekda menyambut baik pelaksanaan supervisi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memastikan bahwa petunjuk teknis integrasi ATM benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja maupun DPA tahun 2026.
0: Tuberkulosis dan malaria bukan sekedar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya kita membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari Global Fund melalui program RSSA selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di daerah kita, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM.
1: Sekretaris Daerah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk PKK hingga mitra non-pemerintah seperti PMI dan Basnas, untuk bersama-sama mengambil peran aktif dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kemenkumham Maluku memperkuat akses keadilan sampai dengan Kecamatan Waesama Maluku Tengah dalam memberikan layanan bagi masyarakat hingga keseluruhan kalangan tanpa terkecuali. Saya Resa Ngaji menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Maluku menghadirkan akses keadilan hingga ke seluruh kecamatan di Kabupaten Seram bagian Barat, salah satunya Kecamatan Waesala. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menjelaskan perluasan akses ini diwujudkan melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum, penyuluhan hukum, serta kemudahan pengurusan administrasi hukum dan kekayaan intelektual bagi masyarakat.
5: Mengajukan merek ke kita itu memang langsung selesai. Dikaji, dilihat, jangan sampai ada yang serupa atau iripan. Sekarang yang komplain begitu-begitu. Warna sama tetapi yang tadinya di dalam itu orang pakai topi tinggi, diganti pakai kumisan, tapi desain sama. Tidak lihat secara teliti bisa memberikan, artinya orang berlari ke lain padahal itu bukan sasarannya. Ya, kakek intelektual, kan itu di sebuah provinsi hanya diberi kewenangan untuk meneruskan, ya, melihat dan meneruskan nanti prosesnya langsung lewat by system.
4: Seluruh bentuk layanan prioritas yang diberikan Kemenkum Provinsi Maluku adalah bantuan hukum gratis. Layanan ini meliputi konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian perkara di pengadilan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaci, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi berbagai informasi, diantaranya pemerintah daerah mengintensifkan program cek kesehatan gratis dalam menjangkau masyarakat. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dipastikan berlangsung secara transparan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rusarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Kita ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Indonesia sebelumnya telah menerima pemberitahuan sekaligus undangan untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi Ayatollah Khamenei. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Kini kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama dari Pontianak, pemerintah kota setempat melalui Dinas Kesehatan terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Mulai dari bayi hingga lanjut usia, selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rokib.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Dicek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah ada untuk periksa cek kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa, tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda, laki perempuan berbeda, dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kalau untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya, itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya, bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silahkan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek jual-beli kursi. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan selengkapnya.
4: penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
6: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata, apa yang kita bisa dijual di situ? Ya? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
5: Jayani menjelaskan setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
7: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan istilahnya, penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan. Artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.

0: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan agar seluruh anak perempuan mendapat, maksud kami seluruh anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan akses pendidikan. Dan terkait, masih ada calon peserta didik yang ternyata belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Holil Bisri.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Holil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma akan menyampaikan informasinya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah Kak, tokonya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam los kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arung Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masyarakat Kota Kediri Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
2: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
1: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
3: Ya, sebelum liburan itu soal 30, 29-30.
4: Faktor turunnya ini kenapa?
3: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, apa-apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah.
1: Lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi lonjakan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman karhutla. Diki Munadi menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
6: Hutan dan lahan bersama Perumda dan Tansi Partikel yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan, baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung kesiapsiagaan ini dilaksanakan.
5: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
7: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangan, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan Gunung dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan, jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutla kita tidak siap.
5: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan, sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kalimantan Selatan, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, terutama di beberapa wilayah. Dan perakiraan cuaca ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian informasi tadi di perakiran cuaca mengakhiri warta berita. Namun kami pastikan kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana pertandingan langsung antara Belgia melawan Amerika Serikat. Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
3: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan berbagai informasi di hari ini Indonesia Menyapa Pagi. Ada 5 topik utama. Yang pertama adalah penataan organisasi, di mana Tokopedia membantah melepas 90% karyawannya. 7 Juli atau hari ini merupakan Hari Pustakawan Nasional. Bagaimana eksistensi para pustakawan di era digital saat ini? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga kira-kira hasil pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia yang akan kita sama-sama ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang keempat masih seputar euforia Piala Dunia. Dan kali ini yang kelima kami punya informasi harga pangan di sejumlah daerah. Silakan untuk Anda ingin memilih topik-topik pilihan yang tadi saya sebutkan, dan jangan lupa juga untuk menyampaikan mengapa Anda memilih topik tersebut. Boleh juga disertai dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, informasi di sekitar Anda, dan juga Anda boleh berbagi info-info lainnya di line telepon yang ada 021-384-4545, 386-6712, 386-2375, dan di 021-352-3172. Pagi hari ini kami juga sudah menerima beberapa telepon yang masuk. Saya langsung saja tidak buang-buang waktu. Ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
1: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi yang cerah dengan munculnya Mbak Risti Rustarto yang lama ditunggu-tunggu kemana? Iya.
0: Emang pernah tenggelam? Kayaknya muncul terus nih kayak matahari.
1: Sibuk ini euforia sepak bola.
0: Betul, karena harus UMKM meskipun sepak bolanya di Amerika, benua Amerika, tapi iya. UMKM yang harus merasakan nih selama Piala Dunia.
1: Betul ya. Iya,
0: Bu Indra nonton di rumah apa nonton di tempat tetangga apa nonton di warung nih?
1: Nonton di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Berdua dengan mantan pacar.
0: Oh, itu udah jauh lebih dari romantis.
1: Iya, dan tadi dini hari tadi sempat sedih juga.
0: Gitu ya.
1: Pemain tua tersingkirkan.
0: Gitu
1: yang
0: ya.
1: Paling tua iya tadinya berharap bisa menunjukkan.
0: Ini penggemar CR7 ya.
1: Iya.
0: Bu Indra mau beri topik yang mana silakan.
1: Nomor 2 itu apa ya Mbak?
0: Hari Pustakawan Nasional.
1: Nah itu.
0: Kenapa?
1: Banyak perpustakaan tapi sepi pengunjung.
0: Ya.
1: Iya sudah diusahakan ada dengan permainan catur, dengan ibu-ibu belajar merajut, dengan anak-anak lomba tell story itu. Tapi ya masih ini aja, masih kurang kelihatan gaungnya begitu. Jadi padahal kalau dicoba cucu Bu Indra sendiri ada buku digeletakkan gitu yang belum dibaca. Masih mau baca juga. Nah itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini masih gemar membaca.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Mbak Risti.
0: Makasih Bu, selamat pagi.
1: Bahagia sekali.
0: Amin. Dari Cirebon kita ke Lok Sumawe, Pak Cidar, pagi.
2: Oke, Mbak Risti, assalamualaikum, selamat pagi. Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana cerahkah pagi ini ya, di Lok Sumawe?
2: Aceh ini barusan habis subuh karena ini paling ujung di Indonesia. Tadi di timur udah bisa timur ya. Oh iya ya, okelah. Yang cuaca memang beberapa hari ini waduh panasnya ya. Seperti kita dengar di info-info cuaca. Mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apalah dengan apa kita dapat ini santai-santai sajalah di ruang-ruang yang tertutup begitulah.
0: Oh tapi gitu. Ya.
2: Yeah. Okeylah, sesuai dengan tema hari ini luar biasa, semuanya bagus, apalagi hari ini tanggal 7 Juli hari apa Pustaka Nasional ya. Kita ikuti topik sajalah dan euforia sekarang ke lagi euforia apa ini Piala Dunia. Di seluruh dunia lagi euforianya mengikuti saran-saran. Tapi saya pribadi lebih enak apa ini dengan lewat RRI Mbak Rizky. Kenapa?
0: Karena
2: Karena ini adalah komentatornya ini berpengaruh sekali dengan kita dengar di TV ya. Kalau di RRI jingkrak-jingkrak kita ya.
0: Baik kalau gitu. Iya.
2: Iya ya, mudah-mudahan ini sampai final nanti RRI terus berapa ini.
0: Tapi unggulannya siapa nih? Yang dipilih siapa?
2: Unggulan saya nanti yang juara itu unggulan.
0: Oh begitu ya. Jadi enggak ya. Jadi tebak-tebak buah manggis judulnya nih. Oke, Pak Sidar, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Dari Lok Sumawe juga memilih Hari Pustakawan Nasional, Bu Indra juga ya, Pak Wibi di Makassar. Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana Pak Wibi?
3: Makassar cerah, Mbak.
0: Makassar cerah ya pagi ini ya?
3: Ya.
0: Okay. Iya. Kira-kira siapa yang menang nih, Belgia sama Amerika?
3: Belgia, Mbak.
0: Oh. Ada Belgia ini jago. Poin skor ya. Yang mau ditebak juga?
3: Ya enggak perlu skor, yang penting menang lah.
0: Oh, oke. Okay. Padahal
3: saya
0: tadi
3: saya menjagokan dari Afrika, Mbak. Afrika tinggal dua ya, Mesir sama Maroko.
0: Betul.
3: Ya itu saya jagokan Afrika karena Asia sudah tidak ada lagi wakilnya.
0: Begitu ya.
3: Jadi
0: menjalankan.
3: Pustakawan. Pustakawan identik dengan buku, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, anak-anak sekarang saya lihat sudah tidak ada hobi membaca, Mbak. HP terus dimainin siang malam. Beda dengan saya dulu-dulu, saya ketika belum ada HP ya. Menyewa buku komik itu, buku bergambar itu, tiga bergambar itu. Sekarang okay. Tidak ada. Bahkan kelas 3 pun SD saya tes, tidak tahu membaca, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Pak Wibi di Makassar ya, memberikan kritik yang cukup tajam juga ya mengenai Hari Pustakawan. Pak Sarwi di Surabaya, penelpon terakhir. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Mbak.
0: Iya, Pak, pagi.
4: Iya, saya ini dari Surabaya. Ini di topik yang nomor 3 ya, Mbak.
0: Nomor 3, tentang Piala Dunia Amerika Serikat lawan Belgia.
4: Iya.
0: Mana yang dijagokan nih?
4: Aku Belgia dong.
0: Belgia, kenapa?
4: Saya lebih suka memang ke Belgia kalau
0: lebih suka permainan. Jalan-jalan ke Belgia. Oh, saya kira lebih suka jalan-jalan ke Belgia.
4: Permainannya juga terus apa serangannya itu juga apa ya cepat. Kemudian apa ya kalau pelanggaran biasa sih wajar sih, cuman untuk pelanggaran-pelanggaran yang keras itu agak minim gitu loh menurut saya seperti okay. Itu.
0: Baik.
4: Jadi saya juga dengan permainannya gitu. Kalau tadi apa kalau yang tadi pagi kan sudah jago saya sudah menang, berarti nanti balik ke Belgia harus menang lagi.
0: Waduh, kayaknya menang banyak nih Pak Sarwi ya. Oke, okay. Terus ada cemilan apa sambil siaran langsung?
4: Ini ada pisang rebus.
0: Pisang rebus pagi-pagi.
4: Pisang kukus itu Mbak, pisang dikukus itu.
0: Oke. Okay. Itu saja pilihannya?
4: Ya, nanti 2-0 itu.
0: 2-0. Baik, sehat selalu. Terima kasih Pak Sarwi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya yang menjagokan Belgia sama dengan Pak Wibi. Dan bagaimana kira-kira jalannya pertandingan yang akan kita ikuti sebentar lagi. Saya juga ingin membacakan beberapa informasi terkait dengan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Belgia. Dan ini akan berlangsung tidak lama lagi karena memang saat ini persiapan yang ada di Seattle Stadium atau Lumen Field biasanya ya. Di Washington, Amerika Serikat, ini juga menjadi satu hal yang sangat besar. Karena memang sebenarnya Lumen Field sendiri adalah stadion utama yang menjadi kebanggaan warga Washington DC. Di Lumen Field yang sebenarnya cukup besar karena berada di Seattle, yaitu di Seattle Stadium. Dan kapasitas penontonnya mencapai kurang lebih 68.740 dan pagi hari ini atau malam waktu Amerika Ini diperkirakan 65 ribu penonton sudah hadir di sana. Mereka merupakan pendukung dari dua kesebelasan dan juga stadion ini merupakan stadion yang digunakan oleh klub NFL Seattle Seahawks dan juga klub sepak bola MLS Seattle Sounders. Dan juga pagi hari ini tentunya kita akan menyimak ya rekan saya Bung Henry di studio yang nanti juga akan menyampaikan ulasan-ulasannya termasuk juga keunggulan dari masing-masing tim. Dan pendengar juga pemirsa, Anda juga mungkin ingin memberikan komentar, ingin memberikan tanggapan-tanggapan Anda terkait dengan pertandingan antara Amerika melawan Belgia, boleh Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 021-384-4545 dan juga di 081-399-399-888.
5: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.
0: Sambil menunggu bagaimana jalannya pertandingan di Lumen Stadium, kali ini sudah ada komentator bola kita, ada yang tadi dicari-cari juga, ada Bung Henry, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Resti.
0: Apa kabar?
6: Baik.
0: Salam olahraga.
6: Ya.
0: Ini 16 besar situasi makin tidak terprediksi kadang-kadang ya.
6: Betul.
0: Iya, dan pagi hari ini nampaknya kita akan bersama-sama mengikuti ini yang cukup dijagokan juga ya, termasuk para penggemar tim Belgia ataupun juga Amerika Serikat. Dari Anda, catatan sejauh ini seperti apa?
6: Ya, Amerika Serikat ini menjadi satu-satunya tuan rumah ya, yang saat ini masih bermain di Piala Dunia ya. Sebelumnya Kanada dan Meksiko sudah tersingkir dan mungkin
0: dan sebagai tuan rumah juga ya.
6: Betul. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama jelang laga ini adalah bagaimana kontroversi kartu merah Valorin Balogun ya.
0: Ya.
6: Striker Amerika Serikat yang memang dia mendapatkan kartu merah ya di laga melawan Bosnia, tapi karena bukan isu sih ya, ini memang
0: kontroversi ya. Kontroversi benar atau tidaknya memang kita kayaknya butuh konfirmasi langsung dari yang bersangkutan ya.
6: Karena memang ada intervensi lah seorang Donald Trump, Presiden US, meskipun Donald Trump dalam komentarnya dia hanya meminta FIFA untuk meninjau ulang foul yang dilakukan oleh Valorin Balogun. Dan akhirnya memang FIFA melalui pasal 27 di komite disiplin FIFA itu memang ternyata diperbolehkan setelah ada evaluasi setelah pas pertandingan, dan setelah evaluasi itu memang ternyata dianggap itu tidak layak mendapatkan kartu merah, akhirnya memang kartu merah ini ditangguhkan gitu ya bahasanya. Okay. Selama 1 tahun, sehingga Valorin Balogun ajaibnya di laga ini, meskipun di laga sebelumnya mendapat kartu merah, di laga ini bisa bermain.
0: Bisa bermain lagi. Ini termasuk skandal terbesar nggak sih sepanjang sejarah Piala Dunia, kalau saya boleh langsung saja bertanya itu, Bung Andre?
6: Mungkin ya, karena memang ini pertama kali sejak Piala Dunia 1962 ya, mungkin ralat kalau salah ya. Untuk pertama kalinya kartu merah yang diberikan oleh wasit tidak membuat seorang pemain tidak bermain di laga berikutnya.
0: Ya.
6: Dan mungkin di tahun 1962 itu ada sosok Garincha ya, yang saat itu mendapatkan kartu merah, tapi waktu itu memang regulasinya belum seketat sekarang. Saat itu dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik, sehingga pada laga berikutnya dia masih bisa bermain. Tapi kan, kan sudah ada di era yang sangat modern.
0: Oke, ada VAR sekarang ya.
6: VAR kan. Mungkin juga publik tidak hanya bisa menyaksikannya melalui televisi, melalui radio, tapi juga bisa menyaksikan baca media sosial.
0: Oke, tapi ini berarti kalau seperti itu keputusan otonomnya ada di komite independen FIFA berarti ya?
6: Betul. Memang keputusannya sudah terbit, dan memang ini memunculkan pro dan kontra ya, banyak sekali yang kritik, dan bahkan asosiasi sepak bola Eropa yang sebenarnya afiliasinya dengan FIFA pun ikut mengkritik ya keputusan FIFA ini
0: ya. Ya, dari UEFA ya. Oke. Kita langsung menuju ke pertandingan ya sebentar lagi, tapi yang ingin juga menjadi catatan-catatan seperti apa sih keunggulan dari kedua tim tersebut, terutama juga Belgia, karena ini salah satu tim yang sebenarnya tidak terlalu mungkin dijagokan sejak awal, tapi ternyata bisa melesat sampai dengan saat ini.
6: Ya, Belgia memang tidak memulai Piala Dunia dengan baik ya. Mereka bermain imbang melawan Mesir, lalu juga bermain imbang 0-0 melawan tim Asia Iran. Tapi di laga terakhir fase grup mereka bisa menang atas Selandia Baru dengan skor 5-1 yang membuat mereka menjadi pemuncak grup. Dan saat di babak 32 besar kemarin pun saat menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 0-2 ya. Di sampah.

0: kemarin itu sangat luar biasa ya. Dan sebagai gantinya untuk posisi dari Kevin De Bruyne, seorang Odegaard-nya menarik Yuri Tielemans bermain lebih ke depan ya. Yang sebenarnya Yuri Tielemans ini memang di laga sebelumnya mencetak 2 gol, tapi memang posisinya lebih ke belakang ya, gelandang bertahan. Dan tentunya ini akan menjadi sangat menarik bagaimana perubahan dua strategi ini, apakah bagian dari strategi atau memang kondisi dari Jeremy Doku dan Kevin De Bruyne yang tidak fit membuat Rudi Garcia harus melakukan perubahan
1: ya, mengatur
0: ulang dari strateginya.
1: Oke, sementara kalau dari sisi keunggulan tuan rumah ya, ini juga banyak yang bilang kalau bermain di Seattle Stadium ini motivasi dari para supporter ini termasuk juga menjadi apa ya, menjadi kekuatan tersendiri ya. Cuaca di sana juga berbeda begitu ya.
0: Betul. Ya memang, apalagi Seattle Stadium dipastikan ini bakal full house ya.
1: Nah, ini 65.000 kabarnya ya, full ya.
0: Dan ini pertandingan memang siapapun yang bersatu sebagai tuan rumah tentunya akan sangat diunggulkan. Dan terbukti dengan bagaimana anak asuh Mauricio Pochettino bermain sejauh ini di Piala Dunia yang begitu luar biasa ya. Dan kemarin di babak 32 besar mereka pun mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0. Dan sejauh ini Amerika Serikat baru kalah sekali di fase grup ya, kalah dari Turki, dan itu pun posisinya sebenarnya Amerika Serikat sudah memastikan lolos ke fase knockout ya. Tentunya Amerika Serikat akan coba memanfaatkan keuntungan mereka bermain sebagai tuan rumah, dan apalagi beberapa nama pemain Amerika Serikat sedang on fire ya. Tadi selain Balogun, ada Christian Pulisic, ada Sergio Dest, dan juga di gelandang kita sama-sama tahu ini ada dua poros di ruh permainan Amerika Serikat. Di lini tengah ada Max Thiemann dan juga Weston McKennie.
1: Okay.
0: Dan dua pemain ini juga bermain di Eropa. Thiemann bermain di Leverkusen, sementara McKennie bermain di Juventus. Sehingga sebenarnya mereka ini bertemu dengan pemain-pemain Belgia sudah sangat terbiasa ya, karena bertemu di
1: cukup akrab sebenarnya di lapangan, bisa dibilang demikian ya. Baik, Bung Henry, ada dua pendengar yang bergabung, saya akan terima terlebih dahulu, Pak Tanjung di Pekanbaru dan juga Pak Daniel di Sorong. Pak Tanjung, pagi.
2: Selamat pagi Bung Resti Hartato dan Bung apa itu Bung
1: Henry,
2: ya.
1: Iya.
2: Untuk kalian berdua.
1: Jaya.
2: Oke, jaya.
1: Kalau saya dipanggil Bung juga bingung nih nanti jadinya ya.
2: Mbak.
1: Gimana? Siap. Pak Tanjung mendukung siapa ini pagi ini?
2: Saya sulit ini ya. Ini kedua negara kedua tim ini sama kuat ya. Sama kuatnya masa imbang di kelas menengah ya, yang tadi malam itu di kelas atas.
1: Oke.
2: Sama Portugal itu. Kalau ini kelas menengah sama kuat. Saya prediksi main ini imbang 1-1.
1: Imbang 1-1. Baik, kita tampung ya.
2: Ya, mudah-mudahan adu penalti lah.
1: Terima kasih. Wah, ini
2: oke, untuk Mbak Restati dan Bung Hendy, salam olahraga.
0: Selamat pagi.
1: Dari Pekanbaru kita ke Sorong, Pak Daniel, pagi.
3: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Jaya. Menonton di mana nih? Di rumah atau di tetangga atau di...
3: Ini cuma dengar lewat RRI ini.
1: Oh, baik kalau gitu. Siap, Pak Daniel. Mau mendukung yang mana?
3: Ya, ini tetap United States of America.
1: Mm-hmm.
3: Dan ini, Bung Henry, maaf, saya tanya Bung Henry, kah?
1: Boleh, silakan. Apa mau ditanya ke Bung Henry?
3: Nah, Bung Henry, kelarin walaupun ini umur berapa ya?
1: Oke, itu saja pertanyaannya?
3: Iya.
1: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
3: Begini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini, begini, pemain kalau dia masih muda berarti itu FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang, menurut saya.
1: Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
3: Kalau remisi apalagi pemain bola yang mau berkembang.
1: Okay.
3: Orang Eropa tidak ada yang sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan kembali saya tahu, menurut saya, Florian Balogun. Oke, selamat pagi, terima kasih.
1: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
4: Pagi, selamat pagi.
1: Jaya.
4: Begini Mbak, saya punya kali
1: bagaimana?
4: Ini pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
1: Oh, nih, begitu ya.
4: Kalau perlu Mbak, memang kesalahan di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa otnya apa eksekutif mau
1: mengintervensi. Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
4: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu perlu anu juga jadi ajukan juga Donald Trump jadi anu jadi

0: nggak perlu kalau begitu mau
1: interview. Oke, okay. Pak Upi tebak skor nggak?
0: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
1: Waduh, oke, okay, baik nih. Terima kasih biar Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, okay. Ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Volarin Bolagun. Dan Volarin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
2: Betul. Iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya, okay. Ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya. Dan performanya bersama tim di AS Monaco, di Ligue 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya, dilirik oleh tim papan atas Eropa.
1: Yeah.
2: Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi yang sangat bagus di lini depan. Karena mesin gol utama mereka tampil terlepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti, seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu seramai apa itu.
1: Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya. Itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Kalau boleh juga saya ceritakan, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan, kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65 ribu penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait dengan kondisi di lapangan saat ini?
2: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Tempat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini, meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia, memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti.